0: Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita, para nelayan, adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting, dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
2: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
0: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousabulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk. Tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan, sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer-to-peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
3: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

0: Jen Paul Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian PKKPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
2: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
4: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak. Nanya Pak, kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak.
5: Sudah terbiasa
4: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
5: Sengaja diumbar
4: karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
2: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
7: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Duil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohudo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
8: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah dan bersungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah. jemaah yang kemarin yang semua sama kita. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah dua jemaah yang terdokter bersama almarhum
7: Sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
5: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
9: Semua hal-hal yang
1: Ilham.
5: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
10: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau riski sebelum melaksanakan puncak haji atau al-musna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada kasih kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
11: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
12: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, supaya jangan terlalu capek, misalnya dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
11: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam. Istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
10: Terima kasih. Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif, dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Kemarin, peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirap kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nak, siapa sih ini ganggu pagi?
3: Nak, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
3: Ibu nih ganggu.
2: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
3: Iya bu ya. Aduh, tapi... Duh.
2: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh, ibu-ibu di sebelah rumah. Bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
4: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
4: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
2: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
4: Iya, Bu. Anu,
2: udah sana cepet. Bangun dari kasur.
5: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Terlambat datang ke sekolah atau tempat kerja seolah menjadi kebiasaan yang kerap terjadi di kalangan masyarakat. Meski sering dianggap sepele, kebiasaan ini sebenarnya dapat memberikan dampak negatif yang signifikan, baik bagi individu maupun lingkungan di sekitarnya. Datang terlambat sering sekali menjadi masalah, dan kebiasaan ini dapat mempengaruhi reputasi, mengurangi produktivitas, dan meningkatkan kesan tidak profesional. Nah, salah satu penyebab utama datang terlambat adalah kurangnya untuk persiapan di pagi hari. Mengatur alarm 15 hingga 30 menit lebih dari awal biasanya dapat memberikan kamu waktu ekstra untuk bersiap tanpa terburu-buru. Nah, jangan lupa nih, terkadang kita malam keasikan dengan dunia galau kita nih, sehingga kita lupa mempersiapkan kebutuhan di malam hari. Dan hal ini bisa meminimalisir tugas-tugas di pagi hari agar kita bisa kebantu di keesokan harinya. Jangan lupa juga untuk terbiasa mencatat semua aktivitas mulai dari bangun tidur sampai dengan malam hari. Karena dengan memiliki panduan waktu yang jelas, kamu akan lebih mudah mengatur kapan harus berangkat dan apa saja yang perlu diprioritaskan. Apakah kamu selama ini sudah tetapkan prioritas? Nah, jika kamu memiliki terlalu banyak aktivitas yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas, tetapkan prioritas yang paling penting. Fokus pada hal-hal yang benar yang harus dilakukan dan atur yang lain pada waktu yang lebih tepat. Kamu bisa memperbaiki kebiasaan buruk tersebut dan menjadi lebih profesional dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ketepatan waktu bukan hanya menunjukkan disiplin pribadi, tetapi juga rasa hormat terhadap orang lain.

Mawe Aceh Utara dan juga Anda yang berada di Aceh Timur dan Kabupaten Bener Meriah, kemudian ada juga ternyata yang sedang mendengarkan kami di Biren. Wow, luas sekali jangkauan siaran Pro 1 RRI Lok Sumawe. Selamat hari Minggu untuk Anda yang sudah bangun lebih awal, atau mungkin juga untuk Anda yang masih berselimut malas sambil menikmati aroma kopi pertama hari ini. Saya Yuna kembali hadir di ruang dengar Anda. Menemani pagi yang tenang ya dalam siaran pagi sampai dengan pukul 12 siang nanti. Minggu pagi ini bukan cuman tentang istirahat ya, apalagi dari hiruk pikuk pekerjaan, tapi bagaimana juga cara kita memberikan jeda kepada diri kita sendiri. Mungkin ada yang sudah punya planning hari ini untuk menuju ke Ahad Festival.

ya, ada yang bilang hari ini gak kemana-mana, cuman pengen baca buku aja, atau juga pengen nonton drakor katanya ya. Drama Korea sekarang udah dracin. Tapi lebih baik lagi adalah mulai beres-beres kamar. Apapun itu, mari kita rayakan hari ini dengan energi yang positif. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan beban yang sudah terjadi satu minggu lalu.

lembaran baru dengan senyuman yang paling lebar. Selamat pagi juga untuk yang sedang dalam perjalanan ya. Tetap berhati-hati di jalan. Ingat bahwa hari Minggu itu ibarat tombol refresh sebelum kita kembali bertempur besok pagi. Maksudnya gimana tuh? Tombol refresh tuh gimana maksudnya? Iya, kalau misalnya dalam sebuah mesin kan ada ya, sebuah tombol yang memang ditekan tuh kayak mengulang kembali atau memulai kembali energi yang sudah habis satu.

coba berikan apresiasi untuk diri sendiri karena sudah bertahan dan juga berjuang hebat selama Senin sampai dengan Sabtu. Anda luar biasa ya. Jadi hari Minggu ini adalah hadiah untuk Anda. Untuk menjaga mood tetap stabil dan juga tetap cerah, Yuna ingin berikan sebuah lagu yang liriknya itu sangat-sangat powerful sekali, memicu semangat dan optimisme Anda yang sedang ber

Iya, yang jelas pagi ini lebih lama dari biasanya. Kalau biasanya hanya menemani Anda sampai dengan pukul 9 pagi, namun hari ini lebih lama lagi sampai dengan warta berita olahraga nantinya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawe, dan kita buka semangat baru bersama Elo, Ipang, Berry, dan rekan-rekannya. Semangat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika SNMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

kota Loxmawe. Good morning sunshine. Gimana tidurnya tadi malam? Nyenyak atau malah gak sabar nunggu matahari terbit? Bersama saya Yuna Ari, kita buat minggu ini menjadi lebih bersemangat. Iya, Pro 1 Anda jadikan sebagai tempat nge-charge energi sebelum Senin menyapa. Jadi untuk Anda sekarang yang sedang menggunakan sepatu jogging, atau juga yang sudah siap-siap menuju Ahad Festival, atau mungkin yang sedang bersemangat masak sarapan untuk keluarga, Anda luar biasa. Hari Minggu yang bukan berarti berhenti untuk bergerak, tapi saatnya bergerak dengan perasaan senang, tanpa beban, tanpa deadline.

0: Ya, spesial untuk Anda yang ingin melakukan perjalanan bersama keluarga. Hari ini ada yang ingin menghabiskan waktu, ingin jalan-jalan katanya. Sudah memang berencana mulai dari pagi sampai sore nanti. Kita akan segera cek dan update info cuaca bersama BMKG Bandara Malikul Saleh, Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Karendra.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Yuna.
0: Iya, gimana kabarnya? Lebih baik dari kemarin?
2: Alhamdulillah, baik Kak.
0: Baik ya. Ya, kita langsung saja mengupdate bagaimana perkiraan cuaca untuk hari ini Minggu 10 Mei 2026. Silakan, Karendra.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi sobat BMKG dan sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini, kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau cukup bersahabat, hanya cerah berawan saja. Jadi untuk pagi ini cuaca dominan cerah berawan hingga berawan. Ini berlaku untuk Kota Biren, Kota Lok Semawe, Lok Sukon, Tidirayak, dan Langsa. Semua masih sama, cuaca cukup baik. Dan nanti menjelang siang, cuaca akan sedikit panas dengan suhu berkisar antara 30 hingga 32 derajat Celcius. Dan nanti siang menjelang sore, itu akan mulai berawan kembali, khususnya untuk wilayah dataran tinggi, seperti Kecamatan Sawang, Nisa Mantara, kemudian Juli, Pesangan Selatan, dan sekitarnya, itu akan mulai berawan kembali dan akan berpotensi hujan. Dan awan ini kami prediksi akan sedikit meluas ke wilayah pesisir pantai. Jadi untuk wilayah pesisir juga akan berpeluang hujan ringan lokal saja, namun hujannya akan tetap di wilayah hulu saja utamanya.
0: Berarti sepanjang pagi sampai dengan sore hanya berawan ya, cerah berawan kita. Aman sekali untuk yang ingin melakukan perjalanan atau juga wisata. Untuk kelembaban sendiri berapa, Karendra?
2: Ya, untuk kelembaban sendiri hari ini akan berkisar di 70 hingga 90% untuk hari ini.
0: 70 hingga 90%. Baik, kita beralih ke kecepatan angin dan tinggi gelombang. Informasinya seperti apa hari ini perkiraannya?
2: Ya, untuk informasi kecepatan angin itu akan normal untuk hari ini, akan berkisar di 4 hingga 15 km per jam saja. Dan untuk tinggi gelombang untuk wilayah pesisir pantai itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,3 meter saja. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,3 hingga 0,6 meter saja. Bisa dibilang untuk gelombang ini cukup aman, baik yang untuk teman-teman yang ingin menghabiskan waktunya dari pagi hingga sore nanti, dan ataupun nelayan yang ada rencana menangkap ikan di pagi hingga sore nanti.
0: Ya, ada himbauan khusus yang ingin disampaikan untuk pendengar setia RRI?
2: Ya, mungkin himbauannya untuk teman-teman yang tinggal di dataran tinggi ya tadi ya, seperti Bandar Meriah dan sekitarnya, itu ada peluang hujan dan harus waspada untuk tempat-tempat yang dekat dengan sungai, apalagi sungainya yang masih belum pulih. Jadi kalau belum pulih, dia mudah sekali meluap ke jalan. Jadi sebaiknya teman-teman yang tinggal di sana agar lebih waspada dan hati-hati dan menjauhi sungai yang masih rusak. Jadi kami pantau memang beberapa titik di Bandar Meriah dan Aceh Tengah itu sungainya mudah sekali meluap walaupun hujannya tidak terlalu lebat. Jadi untuk teman-teman yang berkendara juga lebih waspada karena jalannya mungkin agak licin nanti sore. Begitu guys.
0: Baik, Karendra, terima kasih untuk update info cuaca dan juga himbauan yang sudah disampaikan untuk pendengar kami yang memilih untuk berwisata hari ini, terutama untuk wisata ke sungai ya. Masih ada sungai-sungai yang rusak kemarin akibat bencana, ini harus diwaspadai begitu ya. Baik, Karendra, kami akan kembali mengupdate info cuaca di sore hari nanti. Terima kasih untuk pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami dan kita sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Harendra, prakirawan cuaca dari BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara yang memberikan himbauan khusus kepada pengguna jalan atau juga kepada masyarakat yang memilih untuk berwisata hari ini, waspada dengan daerah-daerah yang akan licin akses jalannya ketika hujan turun, karena memang potensi hujan hari ini ada walaupun di siang hingga jelang sore nanti. Namun kita lihat bagaimana kondisi cuaca di pagi hari ini di Lhokseumawe sudah mulai agak mendung ya. Sudah mulai ditutupi awan tebal juga, angin sepoi-sepoi, apakah hujan akan segera turun? Namun waspada dan juga persiapan untuk kita hadapi ya hujan yang bisa turun kapan saja di mana saja dengan tetap membawa perlengkapan yang bisa melindungi tubuh kita dari hujan ya, seperti payung, mantel, jaket dan lain sebagainya. Kita semangati pagi hari ini dengan lagu-lagu yang pastinya juga sudah tersusun rapi di alat pemutar siaran kami. Di pagi hari ini sudah sangat banyak sekali lagu-lagu yang disiapkan ya. Ada yang memilih untuk menepi sebentar katanya, walaupun tetap membersamai dalam hening, masya Allah ya, semisterius itu. Baiklah, kita akan kembali bersih-bersih dengan ditemani oleh lagu-lagu yang sudah Yuna siapkan di pagi hari ini. Atau mungkin ada lagu yang ingin sekali Anda dengarkan untuk bisa membuat semangat semakin membara ya. Untuk bersih-bersihnya katanya butuh asupan lagu terbaik. Jangan khawatir dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh musik director kami, sangat-sangat selektif pemilihannya. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohata.

pagi pendengar, ada satu berita dan informasi yang ingin Yuna sampaikan. Dan ini berkaitan dengan apa yang baru-baru ini terjadi di kota Lhokseumawe. Ya, kita tahu ada peristiwa kebakaran yang terjadi pada 5 Mei hari Selasa lalu, menghabiskan dan menghanguskan sebanyak 84 unit rumah, berdampak kepada 85 kepala keluarga. Dan hingga saat ini para korban masih membutuhkan berbagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pasca bencana. Ya, jika Anda ingin mendapatkan berita dan informasi, Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Salah satu berita dan informasi dari Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang menyalurkan bantuan masa darurat bagi korban kebakaran di Gampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe di hari Sabtu kemarin. Nah, bantuan yang diserahkan secara simbolis melalui Geci Gampung Jawa Lama Samsul sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak musibah kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu. Bantuan yang disalurkan itu berupa pakaian layak pakai, bantal, sarden, mie instan, pampers, dan juga biskuit. Selain bantuan logistik, Baitul Mal Kota Lhokseumawe juga sedang memproses penyaluran santunan dalam bentuk uang tunai yang insya Allah akan segera diserahkan kepada para korban setelah proses administrasi selesai. Penyaluran bantuan juga turut dihadiri oleh PLT Asisten 1 Kota Lhokseumawe yang juga menjabat sebagai Camat Banda Sakti, Mirda Isan, SST.

Badan Baitul Maal Kota Loksmawe, Haji Dr. Damanhur Abbas yang didampingi Kepala Sekretariat Baitul Maal Kota Loksmawe, Maimun Esos MAP, beserta staf dan juga tim, menyampaikan rasa prihatin mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat Gampung Jawa Lama. Dan diharapkan juga bantuan yang diberikan ini bisa sedikit membantu meringankan beban para korban, khususnya dalam masa tanggap darurat. Pastinya pendengar, musibah yang terjadi kemarin menjadi duka kita bersama untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Loksmawe. Dan untuk itu kita juga sama-sama saling bahu-membahu kita coba berikan dukungan dan juga bantuan kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji, ya. Boleh Anda kunjungi langsung ke lokasi untuk menyerahkan, mungkin juga dengan membersihkan lemari, ya. Lemari ada baju-baju yang ternyata masih ada labelnya, belum terpakai, atau bisa jadi baru satu kali pakai tapi sudah tidak muat karena badannya udah kurus, ya, jadi udah terlalu longgar begitu, atau sebaliknya.

Apapun bantuannya ya, boleh juga berupa uang tunai. Yang jelas saat ini pemerintah bersama dengan pihak terkait terus berupaya melakukan penanganan dan pendampingan terhadap masyarakat yang terdampak agar kebutuhan dasar para korban dapat terpenuhi dengan baik selama masa pemulihan pasca kebakaran.

Kita doakan ya semua yang mengalami atau menghadapi cobaan dari Allah selalu diberikan kekuatan ya. Kita yang masih sehat dan memiliki rezeki berlebih, boleh kita sisihkan sedikit harta kita untuk meringankan beban saudara-saudara kita. Pendengar, ada lagu yang juga mungkin bisa mewakili apa yang menjadi doa kita bersama. Semoga jadi kuat ya. Iya, kuat secara fisik, kuat secara mental juga. Baik pendengar, tetaplah bersama Pro 1 RRI Loks Mawai. Yuna masih ada untuk Anda sampai dengan pukul 11 siang nanti.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: Satu jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas. Yes.

0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
1: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
1: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
2: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
3: Adik, apa udah siap PR-nya?
4: Belum, mah. Sikit lagi.
3: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
4: Mah, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
3: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
4: Hari ini aja, Ma, please.
5: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
5: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
6: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Ada Yuna di sini. Selamat pagi warga Loksmawe dan sekitarnya. Selamat hari Minggu untuk Anda yang baru saja pulang setelah menghirup udara segar yang ada di lapangan Hira Kota Loksmawe, atau mungkin sedang bersantai bersama keluarga menikmati sarapan nasi goreng, nasi gurih, atau lontong pagi. Masih ada Yuna di sini yang hadir menemani akhir pekan Anda dalam Loksmawe pagi ini. Hari Minggu juga biasanya kita jadikan momen untuk beristirahat, berhenti sejenak ya. Tapi bukan berarti menyerah, bukan berarti Anda tidak ingin bangkit dari kasur. Ini adalah waktu kita mengumpulkan kembali tenaga untuk mimpi-mimpi yang lebih besar dari hari ini. Karena besok itu masih ada matahari yang setiap pagi konsisten terbit di ufuk timur Waduk Loksmawe. Ya, begitulah seharusnya harapan kita selalu ada, selalu terang.

Tadi Lau Semawe sempat mendung ya, sempat juga hati ini susah gundah gulana begitu ya. Berbeda namun saat ini sudah kembali bersinar cerah matahari di Lau Semawe. Setiap dari kita tuh punya matahari masing-masing yang layak untuk dikejar setinggi apapun itu. Sebuah lagu yang penuh energi dan makna, lagu lama ini ya, Mengejar Matahari Ari Lasso, tapi di cover oleh Kezia Lefronka. Ya, sudah hadir untuk membakar semangat Anda, pendengar. Mengingat juga bahwa perjuangan mengejar impian adalah perjalanan yang indah. Jadi untuk yang sedang berjuang ya, tadi ada informasi juga banyak yang sedang menjalani proses tes ya, tes CAT di BKN Banda Aceh. Jadi ada 2000 orang setiap harinya yang sedang berjuang untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Begitu ya. Sekali lagi untuk Anda yang sedang berjuang, yang sedang melangkah, yang tidak pernah berhenti berharap, dari frekuensi 89,3 MHz RRI Pro 1 Lok Semawe, kita sudah dibuat merinding dengan Mengejar Matahari dari Kezia Lefronka. Dan mengingatkan juga ya, kalau gak ada mimpi yang terlalu tinggi, kalau misalnya kita tuh semuanya berani melangkah. Jadi biar langkahnya semakin ringan, hatinya semakin senang. Setelah ini ada satu lagu yang akan membuat Anda tersenyum.

Anda pilihkan Laskar Pelangi lagu Sejuta Umat untuk urusan mengejar mimpi. Dan pastinya lagu ini sangat familiar untuk kita semua. Selamat pagi, semangat pagi dari Studio Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Halah, paling air mata buaya.
1: Kok air mata buaya sih yang?
0: Kamu itu ya, sama aja kayak buaya, sering nangis palsu.
1: Emang ada buktinya yang?
0: Nih, dengerin ya. Di tahun 2007, seorang peneliti di University of Florida bernama Ken Slit menyimpulkan bahwa buaya benar-benar menangis saat menyantap mangsanya. Tapi bukan menyesal karena membunuhnya, melainkan karena sang buaya terharu bahagia bisa memakannya. Dari 9 buaya yang diteliti, 7 diantaranya mengeluarkan air mata saat sedang memakan buruannya. Bahkan, Kane juga menemukan buku-buku yang diterbitkan ratusan tahun lalu tentang air mata buaya.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan, istilah air mata buaya masih digunakan hingga saat ini. Tapi tunggu dulu. Air mataku ini bukan air mata buaya loh, Yang.
0: Alah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Memang hari ini lebih santai. Dari program acara siaran juga jauh lebih santai dibandingkan dengan hari biasanya. Dan untuk waktu juga lebih fleksibel hari ini ya. Biasanya kalau dinas pagi itu jam 9 sudah selesai, tapi untuk tanggal merah kemudian juga pada hari-hari tertentu siarannya menjadi lebih panjang begitu ya. Sebenarnya ada apa dengan Yuna? Gak ada apa-apa. Selamat pagi dan semangat pagi untuk pendengar setia kami yang baru saja bergabung di frekuensi kesayangan Anda di 89,3 MHz dan kembali Yuna menyapa Anda di live TikToknya Yuna. Selamat pagi Dr. Galih, selamat pagi Cut Anissa, selamat pagi untuk semuanya yang sedang menonton siaran live-nya Yuna. Ada yang hanya ngintip-ngintip saja dari luar, no problem baby ya. Yang penting nonton ya. Dari mana aja terserah. Ada Simir juga, ada Bu Yus, Oma Yus, semangat pagi untuk semuanya. Mudah-mudahan siaran Yuna, lagu-lagu yang Yuna putarkan dan informasi yang Yuna sampaikan bisa menambah wawasan Anda di pagi hari ini.

Ya, untuk program musik dan informasi hadir setiap hari Minggu ya di jam 9 sampai dengan jam 10. Nanti juga kita masuk di program Idola Indonesia Layak Anak nanti pukul 10. Masih ada 30 menit lagi, sebuah ruang untuk anak-anak di tingkat TK, SD, SMP ya, anak-anak berprestasi boleh untuk bisa tampil di RRI dan kalau bisa menjadi hostnya ya. Assalamualaikum, selamat pagi untuknya Udin. Halo, ada Zahara juga, penyiar freelance terbaik sepanjang masa. Juga adanya Zumbi, ada Nurlis, ada siapa lagi? Ada namanya Kak Yuna, kalau boleh kasih masukan nih untuk siaran RRI, boleh gak diperbanyak lagu-lagu daerah katanya. Sebenarnya untuk siaran RRI itu sudah ada aturan persentasenya. Ya, misalnya seperti di Pro 1 itu untuk konten daerah hanya 30% dari semua konten secara total gitu. Jadi kita sudah punya 1,5 jam di lagu-lagu request lagu Aceh di Bungong Jaro. Kemudian kami juga hadir di malam hari program Nazam, ada program khusus untuk kebudayaan gitu ya. Terus juga setiap pagi jam 6:30 itu kami hadirkan lagu-lagu Aceh setengah jam sebelum warta berita dari Pro 3 Jakarta. Begitu ceritanya ya. Kenapa siaran RRI berbeda dengan siaran-siaran lainnya? Itu juga yang menjadi alasan. Kalau misalnya kenapa gak diperbanyak aja lagu Aceh? Kenapa gak dimix dengan lagu India misalnya? Atau dengan lagu-lagu Malaysia? Boleh putar sesukanya gitu, gak bisa ya. Sudah ada aturannya. Tapi terima kasih untuk masukannya. Terima kasih juga untuk Tap Love-nya Bu Yus Omayus. Assalamualaikum Kak Yuna, apa kabar? Aku Amir, dulu yang sering telpon Pro 2. Wow. Dari zaman Kak Yuna di Pro 2 berarti ya, sudah 15 tahun yang lalu mendengarkan RRI. Selamat pagi buatnya Marbar Amir yang baru saja bergabung di platform TikTok ya. Untuk yang lain juga ada Rohim, ada siapa lagi? Boleh kasih info juga ya, bagaimana kondisi cuaca dan kondisi daerah Anda? Apakah baik-baik saja? Semuanya aman terkendali? Atau ada sesuatu yang perlu diinformasikan? Aku siapkan. Ada Cut Lupna Bariski. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh nyo Kak Yuna Rupaji. Setiap senyum manisnya. Siapa ini? King Plafon Darsa. Oh Darsa Darussalam. Darussalam Lu Suami. Gak tahu yang mana Yuna. Yuna kok sering dah lalu lalang situ. Saatnya. Eh Yuna, banyak juga yang namanya Amir di dunia ini. Betul, setuju sekali ya. Jadi harus dijelaskan, karena ketika kita sebut Amir, banyak yang merasa gitu, pulung, Amir yang mana gitu kan. Harus lebih detail lagi perkenalannya. Yang belum follow dulu, yang sudah bergabung dari kemarin kembali bergabung lagi hari ini, semangat pagi, selamat pagi. Ada si Cut, si Cut di mana sekarang? Icut mana? Icut juga banyak, hati-hati Bang Amir. Salwa live lagi katanya ya, makin glowing. Glowing kamu kali yang glowing. Dapat laporan kemarin katanya udah mulus, udah sering pakai putih telur ya. Kalau ini kan filter, bisa lihat sendiri dari sini ya. Ayuna, boleh nggak kasih informasi kalau kita PKL di RRI itu tugasnya apa aja? Kalau skincare-nya apa nih? Banyak kali pertanyaannya, yang skincare lah, yang PKL lah, apalagi astagfirullah. Gak ada skincare. Cuma ini apa, putih telur tadi ya. Selamat pagi Mas Ibnu.
Halo Yuna, salam dari Panton Labu. Dulu suka sekali dengerin siaran RRI Pro 2 bersama Bang Arbi dan juga yang lainnya. Kiban Kak Yuna. Kak, kalau PKL di situ kita disuruh apa aja? Jawab dong. Ini Yuna sambil siaran loh ya. Jadi mungkin boleh jadi informasi juga untuk yang lain yang ingin menjadi mahasiswa PKL atau siswa PKL di RRI itu tugasnya apa saja. Ya, sesuai dengan bidangnya. Misalnya PKL di bidang siaran dan komunikasi. Ya udah, disuruhlah bantu-bantu siaran, tapi enggak mungkin bisa duduk langsung di kursi ini, ya. Pastinya di kursi depan atau mungkin di kursi narasumber dulu, bisa jadi co-host untuk belajar menjadi presenter kedua gitu atau presenter cadangan. Belum bisa jadi yang utama, enggak apa-apa, belajar aja dulu. Nanti juga diajarkan untuk membuat naskah. Biasanya ada naskah-naskah yang harus disiapkan sebelum siaran dimulai. Atau juga biasanya menyiapkan naskah iklan layanan masyarakat. Begitu. Susah gak sih Kak Yuna kalau PKL di situ? Soalnya aku takut. Ya Allah. Dicoba aja dulu ya, jangan langsung ada rasa takut di awal. Tapi coba dulu, setelah dijalani ternyata mampu gak mampu, di situ baru putuskan lagi mau lanjut atau mundur. Dan yang pasti untuk anak-anak muda gak boleh semundur itu ya. Harus semangat, dicoba dulu, tanya sama yang udah-udah pernah. Pupu Geyu, Mangat Puhana, oke? Baik, terima kasih untuk siapa ini? Oke. Adakah kelompok masyarakat yang ingin menjadi relawan yang bisa menyampaikan bantuan dari rekan-rekan? Karena saudara-saudara kita kemarin kan terkena musibah kebakaran ya, jadi butuh baju, butuh makanan, butuh bantuan lah dari kita semaksimal mungkin. Apapun yang bisa kita bantu, silakan sampaikan. Namun ada juga yang mengharapkan perpanjangan tangan. Jadi dia punya nih, ada yang mau disumbangkan tapi butuh orang yang bisa bantu untuk melanjutkan amanahnya, begitu ya. Kalau ada bisa hubungi RRI, tapi kalau dari RRI sendiri belum ada instruksi langsung untuk donasi ya. Baik, nanti Yuna kembali lagi, pendengar tetaplah bersama RRI Laksmawei. Yuna punya satu lagu yang kali ini tidak membuat kita menjadi apa ya, kalau tadi kan lagunya terlalu upbeat ya, terlalu nge-groove begitu. Bagaimana kalau pagi ini kita lanjutkan lagu-lagu hiburan dengan lagunya Fatin, Jangan Kau Bohong.

Hello Indonesia. Hari itu Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan.

0: banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Indonesia. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Los Maway, pendengar, tadi pagi kita sudah simak bersama info cuaca yang disampaikan oleh prakirawan cuaca dari BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara. Disampaikan bahwa hari ini terdapat potensi hujan yang akan terjadi di daerah-daerah seperti Benar Meriah atau juga di daerah Biren, tapi di bagian selatan. Hampir sama dengan informasi kemarin, namun cerah berawan hingga berawan di semua wilayah untuk pagi hari ini. Namun jelang sore nanti berawan hingga ada potensi hujan yang akan terjadi. Tapi siang ini akan panas ya. Prediksi dari BMKG mencapai 32 derajat Celcius. Di mana informasi ini bisa menjadi satu apa ya, antisipasi untuk kita. Jikapun memang turun hujan, sebaiknya Anda menghindari daerah-daerah yang berpotensi hujan, karena pastinya akan membuat jalanan licin. Terutama tadi BMKG menghimbau untuk kita berhati-hati yang ingin mengunjungi tempat wisata sungai, apalagi sungai yang masih rusak akibat dampak dari bencana banjir kemarin. Selain jalan yang rusak atau juga becek, ini bisa membuat tidak aman pastinya. Baik, pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan ini akan kami putarkan setiap harinya tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
8: Hai, saya Yunari.
9: Saya Nanda.
10: Saya Robi
11: dan saya Dewi Mohatang.

1 RRI Los Mawe masih dalam program acara yang sudah kita masuki pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang aktualisasi prestasi dan juga potensi untuk siswa-siswi TK, SD, SMP dan boleh juga menjadi pemandu atau presenter dari anak-anak yang bisa menjadi host. Ya, nanti anak-anak yang akan memandu acaranya. Jadi boleh ya, kalau punya adik, punya ponakan yang pintar public speaking, boleh diajak ke RRI untuk menjadi host bersama penyiar RRI. Atau juga yang tahu adiknya atau ponakannya atau anaknya punya prestasi, ingin dibagikan prestasinya untuk memotivasi pendengar lainnya, boleh bergabung bersama kami ya. Ada juga Yuna ingin menyapa Anda yang baru saja bergabung dan sedang menonton siaran Pro 1 RRI Lok Sumawe. Ada yang suruh sak lagu Saboh, tapi gak tahu lagu apa. Karena memang dalam acara ini kami khususkan lagu-lagu anak. Ya, itulah bedanya RRI Pro 1 dengan Pro 2. Kalau RRI Pro 1 itu ada segmen khusus anak-anak setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan Pro 2 itu khusus untuk lagu-lagu anak muda. Khusus segmennya adalah anak muda dan menjadikan lagu menjadi hits ya, hits maker. Adakah lagu anak-anak yang bisa membuat Anda teringat dengan masa kecil? Misalnya lagu yang sering diputarkan oleh orang tua ketika Anda ngambek misalnya. Atau juga pernah jadi guru di TK, pernah jadi guru di SD, terus sering muterin lagu itu. Boleh juga di-requestkan di jam 10 pagi ini. Sekarang kita sudah jam 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Kak Yuna, kapan kak waktunya lagu untuk ayah anak-anak? Ya Allah. Kak, lagu Po Ame-Ame aja. Ada dengar komentar netizen? Lagu Po Ame-Ame. Gak sanggup Yuna. Jangan nih lagu Po Ame-Ame. Lagu yang lain, serius. Kak Yuna, kenapa gak di Pro 2 lagi kak? Karena sudah ada penyiar yang baru deh. Jadi ada penerimaan karyawan baru kemarin lewat tes seleksi dan akhirnya menjadi penyiar Pro 2 yang baru menggantikan Kak Yuna. Lagu intinya Kacamata, Kak. Intinya Kacamata, Mama Udahlah. Kak, kalau lagu Doraemon bisa enggak? Allahu Akbar. Lagu anak-anak itu ya, setahu Yuna tuh di obo-obo, abang tukang bakso, naik delman, gitu-gitu, lihat kebunku, kayak gitu. Jangan request lagu-lagu yang, Allah, balonku ada 5, betul, itu boleh. Lagu ABC aja, Kak. Kayak mana lagu ABC? Setahu Kak Yuna yang namanya ABC itu bukan lagu tapi belajar ABC yang ada. Ih, semakin gak ini ya, gak relate ya komen-komennya ya. Semakin membuat pening ya. Kak, kalau lagu Si Komo Lewat. Emang ada? Lagu Si Komo Lewat? Yuna tahu Si Komo. Si Komo itu sebuah karakter buaya ya kalau gak salah, boneka buaya yang besar. Abis itu si komonya bisa jalan-jalan dan setiap si komo lewat itu membuat kemacetan. Kalau gak salah kayak gitu, betul gak? Akhirnya Kak Yuna stres dengan komen. Iya, jangan sampai auto pamit Yuna ya. Kak, untuk lagu anak-anak Alif Batasa boleh gak kak? Boleh. Naik kereta api tutut boleh. Kak Yuna, lagu Hayaya Bang Joni Mekat Kapai bisa nggak kak lagu itu? Hah? Bang Joni Mekat Kapai? Yuna, Bang Din Rimung kirim salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada Mas Widi Kusnanto, lagu Pelangi-Pelangi aja Kak Yuna. Boleh gitu dong komennya ya. Pelangi-pelangi alangkah indahmu gitu. Jadi memang lagu yang kita spesialkan untuk anak-anak Indonesia yang ada di Loksmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dimanapun yang sedang berada dan bisa menjangkau siaran kami. Nanti Yuna putarkan lagu Pelangi-Pelangi dan lagu Naik Kereta Api. Ya, ada dua lagu yang cocok dan juga relate. Siapa lagi? Lagu Joshua Kak, ABCD. Bisalah itu Kak. ABCD dari Joshua. Bentar ya, cek dulu. Gak pernah dengar soalnya Yuna tuh. Emang ada? Bentar ya, kita cek dulu apakah lagu Joshua yang judulnya ABCD ada atau tidak. Karena Yuna gak pernah dengar Joshua ABCD. Cek dulu. Ada bener. Itu iklan Sakatoni.

Banda Aceh melalui udara live. Oke, okay. Ya, salam kenal dan assalamualaikum untuk daerah-daerah di luar yang tidak bisa menjangkau siaran melalui radio analog, bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Bisa download aplikasi RRI Digital, bisa juga dengan cara live streaming ya, di streaming bisa ikut bergabung juga. Siapa lagi? Iya kak, itu iklan kak. Ada itu versi iklan, ada juga yang bukan iklan. Alah, nanti aja Yuna cari ya. Ayo kakak, apanya? Jangan asik nakut-nakutin. Sa lagu ile saboh, apa itu kasih ibu, kayak mana lagunya, kasih ibu sepanjang masa gitu, kayak mana kasih ibu kepada beta. Oh iya, ada boleh. Kita langsung saja memutarkan lagu-lagu yang sudah di-request oleh pendengar setia kami. Dari tadi sudah mendengarkan dan monitor siaran kami di Idola Indonesia Layak Anak. Lagu Kasih Ibu, Naik Kereta Api, dan Pelangi-Pelangi akan menemani pagi adik-adik semua yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lux Mawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Anda masih bersama kami di program Idola. Ya, tinggal sebentar lagi waktunya. Karena ternyata setelah program acara ini, kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Olahraga. Dan Yuna segera pamit di jam 11. Nanti akan dilanjutkan program Lok Sumawesi yang ini oleh Kak Dewi Mohata. Ada Mona Sweet, ada Mr. D, ada Salwa. Terima kasih untuk yang masih setia bersama RRI di hari ini. Sudah tap love sampai banyak. Walaupun programnya sudah berganti dari lagu Aceh menjadi lagu pop Indonesia, dan sekarang kita fokus di lagu-lagu anak-anak yang hadir setiap hari Minggu, tapi masih banyak juga yang setia di Pro 1 RRI Lok Sumawesi. Terima kasih ya. Banyak penjelasan juga yang didapatkan tadi. Namun ada satu pertanyaan dari guru TK. Katanya bagaimana ya kalau kita ingin mendapatkan waktu bersama RRI untuk bisa mengajak anak-anak TK tampil. Nah, dengan dua cara yang Yuna maksud tadi, kalau udah menyurati RRI, kemudian bisa kunjungi RRI bersama anak-anak TK, tampil di sini durasi 1 jam, kami akan siarkan di radio dan juga kami akan siarkan di live YouTube RRI Lok Sumawesi Official. Jadi nanti ada link YouTube-nya, kami siarkan di YouTube, kami siarkan di radio juga. Nah, kalau misalnya anaknya yang hadir ke studio menjadi presenter, itu juga akan kami siarkan di YouTube dan juga live di studio. Kalau dia presenter, dia live. Tapi kalau bawa anak-anak TK untuk bisa tampil di sini untuk 1 jam ya, mengisi acara itu akan kita rekam terlebih dahulu. Jadi sistem rekaman, taping, dia gak live. Kalaupun nanti terjadi kesalahan atau ada yang perlu dihapus, ada yang perlu diubah, itu masih bisa. Tapi kalau live itu tidak bisa gitu. Jadi pastikan dulu anak-anak yang mau tampil yang mana sudah diajarin, baru nanti bisa kita lakukan proses rekaman. Ya, kalau rekaman juga nanti yang akan memandu adalah gurunya gitu. Jadi paling kalau dari penyiarnya hanya membuka acaranya dan dilanjutkan oleh gurunya masing-masing. Begitu caranya ya. Kalau masih ada yang belum jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan tentang bagaimana cara menjadi pengisi acara program Indonesia Layak Anak, Anda bisa kunjungi langsung kantor RRI, jumpai bagian siaran ya, sampaikan bahwa ada keinginan untuk bisa bergabung bersama RRI dalam program Indonesia Layak Anak. Baik, kita dengarkan lagu kembali. Yuna sudah siapkan di sini lagu katanya. Iya, terus ada lagu Menabung, Bang Bingbung. Yo, kita nabung, ada Abang Tukang Bakso juga. Tapi sebelumnya ada Tralala, Trilili. Ada yang tahu enggak lagu ini? Tahu ya, bareng Agnes Monica waktu itu, belajar bersama dan bernyanyi bersama. Ini program acara yang viral di channelnya saat itu, dan juga konten khusus anak-anak, sama seperti dengan acara kita Idola ini ya. Kita dengerin lagunya.

0: Selesai sudah kebersamaan kita pendengar untuk hari ini ya. Kita sudahi idola Indonesia layak anak, walaupun masih terdengar suara abang tukang bakso. Iya, ada yang minta lagu ini tadi. Katanya seru juga ya kalau kita dengerin lagu ini. Kalau bisa jangan cuma dengerin lagunya dong. Kalau bisa ya, didengarkan radionya sambil makan baksonya, sambil dengerin lagunya.
1: Sambel. Enggak pakai sambel.
0: Ya, untuk adik-adik semua yang dari tadi sudah mendengarkan siaran idola Indonesia layak anak, semoga bisa menjadi anak yang berbakti, anak yang berprestasi, bukan malah menjadi anak yang nakal ya. Anak yang selalu mendengarkan nasihat orang tuanya, anak yang bisa membantu di saat orang tuanya sedang sakit, sedang susah, tidak malah menyusahkan ya. Jangan juga menjadi anak-anak yang salah dalam pergaulan, karena sekarang pergaulan itu sudah sangat luar biasa. Harus terjaga kita dari dampak buruk narkoba, abis itu apalagi pergaulan bebas, kemudian judi online, kemudian dari begal. Anak-anak sekarang tuh ya, semoga saja pendengar kami yang ada di RRI Pro 1 tidak termasuk dalam salah satu pelakunya ya. Tugas Yuna di hari ini selesai, dimulai dari pukul 5 pagi tadi sampai dengan saat ini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung mendengarkan warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta, dan selanjutnya siaran akan dipandu oleh rekan Dewi Mohatta. Yuna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mendengarkan warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.
2: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
3: U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal, you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Dia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Offner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan, konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Taif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Teamfight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Teamfight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Sid Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bull FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare and we'll prepare the next game tomorrow.
2: Rosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Sulaiman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Identitas yang terjaga.

Pendengar yang disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Saya Yunari,
2: saya Nanda,
3: saya Robi,
4: dan saya Dewi Mohata.

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jene Iza di Banten Gepegah Bang Lun putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat selalu. Terima kasih Iza di Banten untuk Sabodoronya.
0: Tentunya hanya di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

25 tengah 80 si kurung koman he prosa ere loksma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba mandum rakan-rakan bantuan Dewi Mohata kan pengantron mandum sambungan nampo 18 waktu Indonesia beradi uronyo di uro minggu ya tanggal 10 Mei 2026 dengan perjalanan lagu-lagu Aceh dalam bungong jaro sambungan nampo 18 waktu Indonesia barat.

kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasi pukul 14 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan Rodangdut Pendengar sampai informasi pukul 15, Cinta Tak Bermata Melinda. Terus juga ada Terus Sakit Hoke Hoke Up ya, Dokter Cinta dan juga dia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi salah satu fokus utama pemerintah yang dipimpinnya. Pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih, Leteo Selatan, Kota Gorontalo pada Sabtu kemarin. Dan Presiden mengatakan nelayan memiliki peran penting mendengar dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui hasil perikanan yang dihasilkan setiap hari. Menurut Presiden, ikan menjadi salah satu sumber protein utama bagi masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo juga menegaskan pemerintah akan memperkuat pengembangan sektor kelautan dan perikanan nasional secara besar-besaran. Nah, langkah tersebut dilakukan melalui konsep ekonomi biru atau Blue Ocean Economy untuk meningkatkan produktivitas sektor maritim di Indonesia. Dan pastinya dalam kunjungan tersebut Presiden Prabowo juga melihat langsung sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan pendengar di kawasan pesisir tersebut. Fasilitas tersebut meliputi pembuatan es dan gudang pendingin untuk mendukung kualitas hasil tangkapan nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih Leuto Selatan menjadi salah satu lokasi prioritas pembangunan tahap pertama pada tahun 2025. Dan kawasan tersebut dibangun di atas tanah seluas 3.895 meter persegi dan selesai pada akhir Desember 2025. Pemerintah merancang kawasan tersebut sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat nelayan yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung perikanan. Nah, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan produktivitas sektor perikanan nasional.

Hello Indonesia. Hari itu Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014 menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

di formasi pukul 15:29 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba Kota Laksmi dan sekitarnya terlihat gelap, pendengar, mendung. Apakah akan bertanda turun hujan? Tapi yang pasti sedia payung sebelum hujan dan pastikan mempersiapkan diri, tanggap dengan segala kondisi yang ada. Jadi untuk Anda juga yang menggunakan kendaraan roda 2, pastikan selalu sedia mantel di dalam ataupun jas hujan dalam jok motor Anda. Kemudian juga memakai alas kaki yang nyaman ya. Dan pastikan juga untuk Anda juga yang di rumah ya, sudah bisa mempersiapkan diri juga. Mungkin saja pastinya ada yang harus mengangkat jemuran kali ya. Ya, biasanya tadi mungkin cukup panas tapi tiba-tiba redup ya. Jadi semuanya dipersiapkan, apalagi besok Senin pasti pakaian-pakaian yang sudah dijemur di hari ini semoga tidak basah kuyup nantinya. Kemudian juga yang sedang mempergunakan banyak sekali listrik ya, supaya juga mematikan yang tidak dibutuhkan. Karena memang puncak penggunaan listrik itu di malam hari. Tapi kalau di akhir pekan ini cukup banyak juga ya, karena memang masyarakat kebanyakan menggunakan waktu untuk mempersiapkan diri ya, melakukan pekerjaan rumah sampai dengan besok juga mempersiapkan diri untuk melanjutkan aktivitas. Seperti apa nanti kondisi cuaca, kita akan hadirkan ya bersama BMKG Maliku saling di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita ingin tahu seperti apa kondisi cuaca, namun yang pasti tetaplah sigap dengan segala kondisi. Dan juga untuk Anda baik di kawasan Kota Laksmi dan Aceh Utara, kemudian juga perhatikan ruas jalan Anda, kecepatan angin juga, dan pastikan juga Anda yang berkendara menjaga jarak antara kendaraan Anda dengan kendaraan satu lainnya. Kemudian juga para penjual ya, para pelaku UMKM juga sudah bisa membaca kondisi saat ini dan bersiap-siap juga dengan segala hal, dan semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLOK Semai. Baik mendengar di mana pun Anda berada. Saatnya kita jelang kumandang azan salat asar untuk kawasan kota Lok Semai dan sekitarnya. Tebar informasi pukul 15:51 waktu Indonesia Barat.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lok Semai, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 89,3 MHz Pro 1 Aerolog Sungai Baik. Pendengar, saatnya kami hadirkan informasi perkiraan cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ya, di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh, ada Karendra Mulyo. Assalamualaikum Karendra. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, silakan Karendra untuk update informasi cuaca sore hingga malam nanti.
2: Ya, baik. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku hingga malam nanti. Untuk sore ini cuaca terpantau sudah mendung dan hujan ya. Jadi kami pantau ada beberapa tempat yang sudah hujan ringan. Seperti Kota Lok Semawe, Bener Meriah, Lok Sukon, Idiraya, Klangsa, dan sebagian Biren itu sudah berawan dan hujan ringan. Kami prediksi hujannya akan bertahan 1 hingga 2 jam ke depan, dan nanti malam kami prediksi cuaca akan kembali berawan saja. Gitu kan?
0: Oke, untuk kawasan pesisir kita seperti apa ini?
2: Ya, untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,3 meter saja. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,3 hingga 0,6 meter.
0: Oke, ada informasi lain yang ingin diinformasikan kepada masyarakat dan juga pendengar sore ini?
2: Ya, mungkin ada himbauan untuk teman-teman yang tinggal di dataran tinggi, tepatnya di Bener Meriah dan Aceh Utara bagian selatan, harap waspada, sebaiknya menghentikan aktivitas di luar ruangan karena hujannya bukan cuma ringan, tapi disertai petir juga. Jadi sebaiknya tetap berada di dalam ruangan hingga hujan reda dan bisa mulai kembali beraktivitas nanti.
0: Oke, baik. Terima kasih Karendra atas informasinya. Semoga bisa dipergunakan oleh masyarakat dan juga pendengar. Sekali lagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, baik. Pendengar, itu dia bersama Karendra Mois, forecaster dari BMKG Maliku Saleh yang sudah menghadirkan informasi perkiraan cuaca. Nantikan selalu informasi perkiraan cuaca di pukul 8 dan pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Demikian info cuaca. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berarti kayak Laskar Pelangi gitu Pak, kemana-mana bawa radio zaman itu.
1: Oh iya, ya. Sampai kebun karet bawa radio tuh.
2: Oh iya. Gini kan, deres-deres gini kan. Nah, dengan dulu Aceh Timur dan perkebunan karet, di situ kan ada TV memang. Yang ada cuma radio. Seingat saya radio kecil seginilah yang bisa kita dengar-dengar di sini kan, yang kita tenteng. Nah, di situ memang kami dengar ke dunianya. Jadi, RRI ya,
0: yeah.
2: RRI kalau memang dulu kalau bapak suka dia berkait minta ekonomi lah kan, jadi ketika olahraga saya dengar itu. Nah kadang-kadang nggak dapat siarannya dia berangin kan, ada yang dirilai dia, dirilai ke radio swasta di Lok Nibong. Nah itu kami dengar. Nah ketika memang saya kan pengagum memang Argentina, nah, jadi ketika gol misalnya kan, ya lemas lah kita kan, ketika gol Argentina lari di rumah. Nah, jadi itu pengalaman saya pikir yang sangat luar biasa lah. Saya paham pada dunia ketika memang umur baru 6 tahun ya, 5 tahun lah. Kelas 5 SD lah itu baru.
0: Udah mulai ini ya, udah, berarti dari kecil udah suka bola ya, Pak.
2: Udah meskipun enggak bisa main memang, tapi suka nonton. Itu tadi pengalamannya.
0: Nah, berarti kayak Laskar Pelangi gitu, Pak. Kemana-mana bawa radio zaman itu.
2: Oh iya, ya. Sampai ke kebun karet bawa radio tuh.
0: Iya.
2: Kada saran Tunda dia. Misalnya dibilang kan ini pertandingan tim Pulan dengan Pulen, nanti bisa dengar dia misalnya di jam 10 pagi misalnya. Jam 10 kan masih di kebun tuh, belum pulang. Jadi kami buat radio ke kebun. Gini kan, deres-deres gini kan.

0: Hello Indonesia. Hari itu Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Indonesia. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

di formasi pukul 16:39 waktu Indonesia Barat. Ya, hujan mengguyur kawasan Kota Lok Semedan sekitarnya. Hati-hati jalanan licin ya. Ada juga banyak genangan-genangan air yang mungkin tak kasar mata yang sedang pacu kendaraannya ya. Sembari juga akan menuju pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, kemudian juga di pusat-pusat kuliner. Biasanya sore menjadi waktu yang paling tepat ya, menikmati beberapa kudapan. Biasanya makanan yang panas-panas menjadi incaran nih, mulai dari bakso, mie ayam. Tergantung selera ya. Walaupun tadi makan siang sudah, makan malam belum datang waktunya, tapi sore memang menjadi ajang yang namanya kulineran. Tergantung selera, tergantung juga isi dompet. Tapi mungkin masih awal bulan ya, banyak hal yang harus diperhatikan juga ya. Mulai dari membayar seluruh tagihan-tagihan, coba dicek lagi tagihan apa yang belum Anda bayar. Kemudian juga membeli sebagian kebutuhan, sandang pangan segala macam yang harus Anda bayarkan. Paling penting juga jangan lupa untuk mengecek kendaraan Anda. Sudah berapa lama tidak diservis? Ya, bukan hanya sekedar memakai isi bensin, tapi juga harus diperhatikan mulai dari oli, rem, segala sesuatunya ini diperhatikan. Apalagi dengan kondisi cuaca saat ini. Ini yang namanya performa daripada kendaraan juga perlu diperhatikan ya. Mulai dari segala sesuatunya. Karena ini juga demi kenyamanan Anda ketika Anda melakukan aktivitas dan juga melakukan perjalanan. Baik jarak dekat maupun jarak jauh. Selamat sore paling baik. Semoga saja para pelaku usaha juga kuliner dan juga di kawasan Jalan Pase ini juga menjadi titik para masyarakat yang berburu kuliner. Kemudian juga termasuk di Jalan Sukarama ini cukup banyak sekali macam-macam kuliner tergantung selera. Dan juga di Jalan Perdagangan, Jalan Samudra, Darussalam. Kemudian juga mengarah ke Jalan Iskandar Muda. Dan di kawasan Jalan Pasar Impres juga masih ramai sekali walaupun mulai dari subuh tadi sampai dengan sekarang masih tetap ramai. Hati-hati dan para pecinta dan penikmat kopi di kawasan Jalan T. Hamzah Bendahara. Hujan begini memang ya mulai para pedagang kopi ya yang ada di mobil-mobil ini juga menyediakan tempat duduk yang nyaman agar para pecinta penikmat kopi ini bisa tetap menikmati kopi walaupun hujan turun di kesempatan sore hari ini. Dan pastinya juga untuk Anda yang saat ini sedang berjibaku juga harus bekerja walaupun hujan, tidak membuat Anda harus bersedih hati. Karena kenapa? Karena ya pastinya saya yakin sekali apapun profesi Anda, semoga saja Anda mencintai, karena semoga saja juga menjadi sebuah keberkahan dan ibadah untuk kita semua. Saya hadirkan Utopia dengan hujan untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Jangan lupa tepat formasi pukul 17 kita akan bergabung dengan Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lusnawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lusnawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: Asiah Sore, nasehat menjelang maghrib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI di Luxmawe dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat bertemu pada sore hari ini dalam sesi Tausiah Sore kali ini, yang kita hari ini telah berada di bulan Zulqa'dah, yaitu salah satu di antara empat bulan-bulan yang dihormati atau terhormat. Sebagaimana dalam ayat yang saya bacakan dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi. Maka melakukan kezaliman di bulan Dzulqa'dah ini adalah merupakan satu dosa yang sangat besar, mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda daripada bulan-bulan lainnya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan terhadap kemuliaan bulan ini. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Tausiah Sore kali ini kita akan membahas, memberikan sedikit pencerahan insyaallah mengenai kezaliman, dan merupakan sebagai mukaddimah kita untuk kemudian membahas tentang kisah orang-orang yang zalim, bagaimana nasib, bagaimana kesudahan mereka. Ada sebuah referensi menarik yang ditulis ya, oleh seorang penulis yang judulnya Min Qasasi Nihayatil Zalimin, di antara kisah-kisah kehancuran orang-orang zalim. Dan kisah-kisah ini saya melihat menceritakan kisah nyata bagaimana orang-orang yang dalam kehidupannya itu berakhir dengan tragis karena kezaliman mereka, baik mereka melanggar aturan-aturan agama berupa kekufuran, menolak dakwah Rasul misalnya ya, dan kezaliman mereka terhadap sesama manusia sebagai orang-orang yang menjadi pemimpin, dan kalau konteks dahulu mungkin kepala suku, sehingga kezaliman mereka itu berbalik dan menjadi kehancuran bagi diri mereka. Mari kita lihat kemudian apa itu yang dinamakan kezaliman. Para ulama dengan beberapa redaksi memberikan ta'rif atau definisi daripada kezaliman itu. Yang pertama dikatakan at-tasarruf fi haqqil ghairi bi ghairi haqq au mujawazatul haqq, yaitu melakukan tasarruf atau berlaku, memperlakukan hak orang lain dengan cara yang tidak hak, ataupun menggunakan hak orang lain secara tidak benar, gitu. Atau mujawazatul haq, melampaui batas kebenaran atau melampaui kebenaran, dalam arti dia melakukan hal-hal yang di luar daripada batas-batas yang dibenarkan. Ada juga yang memberikan pengertian bahwa kezaliman itu wad'u syai fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Dalam istilah fikih dikatakan juga ibaratun an at-ta'addi anil haqq ilal batil. Satu kata yang menggambarkan pelanggaran atau melampaui kebenaran menuju kebatilan atau kepada kebatilan. Itulah yang namanya al-jawr atau kezaliman. Nah, dari berbagai ta'rif dan pengertian ini dapat kita lihat bahwa kezaliman itulah sebuah penyimpangan daripada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Baik menyimpang dalam menggunakan kepercayaan atau menggunakan properti yang kita miliki, malah milik sendiri bisa kita gunakan pada tempat yang atau keadaan yang tidak dibenarkan, itu juga merupakan sebuah kezaliman. Jadi ada penyimpangan, pelanggaran, ini identik dengan apa yang disebut sebagai kezaliman. Atau melewati sebuah batas, ya, melewati batas aturan yang telah ditetapkan, offset, ya, itu juga sebuah kezaliman. Nah, kezaliman ini juga merupakan sebuah dakwah daripada syaitan. Syaitan itu telah diproklamirkan oleh Allah, dia adalah musuh bagi kita. Wanada rabbuhuma. Ingat kisah Nabi Adam, ya. Nenek moyang kita ketika difonis oleh Allah bersalah, melanggar aturan Allah, kemudian Allah memanggil mereka. Alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kalian berdua mendekati pohon itu? Dan wa aqul lakuma, dan bukankah aku telah mengatakan kepada kalian berdua, kepada kamu berdua, bahwa setan itu lakuma aduwam mubin, bahwa setan itu musuh yang sangat nyata bagi kamu berdua. Tentu kalau Nabi Adam, setan itu musuh Nabi Adam, tentu juga menjadi musuh kita, musuh bersama, musuh keturunannya. Dan dalam ayat lain juga ditegaskan tidak kepada Nabi Adam, tapi kepada kita, kepada orang-orang beriman, kepada manusia seluruhnya, bahwa setan itu adalah musuh bagi sekalian umat manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita bahwa setan itu menginginkan, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalam ba'ida, bahwa setan selalu dan menginginkan agar manusia itu sesat sejauh-jauhnya dari jalan kebenaran, agar mereka melampaui batas-batas sejauh-jauhnya dari batas yang telah ditentukan. Oleh karena itu, orang yang hatinya, orang yang jiwanya itu terpaut kepada kebenaran, orang yang selalu membiasakan diri dengan hal-hal yang baik, dengan fitrahnya sebagai manusia, fitrahnya sebagai seorang hamba, walaupun dia belum Islam misalnya, dia akan mudah menerima agama Islam itu. Lihat Sayyidina Abu Bakar misalnya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah ya, bahwa orang-orang pilihan di zaman jahiliyah itu akan menjadi orang-orang pilihan di masa keislamannya. Artinya kebiasaan-kebiasaan baiknya di zaman jahiliyah sebelum datang Islam, sebelum menerima cahaya Islam, itu akan menjadikannya mudah menerima cahaya Islam itu, dan dia akan mudah melaksanakan ajaran-ajaran Islam itu karena memang sudah terbiasa, karena memang sudah menjadi attitude dalam dirinya. Maka dia akan mudah menjadi muslim yang baik, dia akan mudah menerima cahaya Islam, dan dia akan mudah kemudian juga meninggalkan segala bentuk kezaliman. Karena kebiasaan baiknya, karena fitrah baik, fitrah sebagai manusia ketika diciptakan masih melekat dalam dirinya. Maka penting sekali pembiasaan diri dengan hal-hal yang baik ini akan menjadikan seseorang itu meninggalkan kezaliman. Para pendengar dan pemirsa, kita kemudian melangkah kepada apa sih kezaliman itu, bentuk-bentuknya itu bagaimana. Gitu. Ulama mengatakan bahwa kezaliman itu bertingkat. Yang pertama, kezaliman yang besar, terbesar, gitu ya, yang sangat besar. Kezaliman yang tidak berada dalam lingkaran syariat, dalam arti dia tidak lagi diposisikan orang yang melakukan kezaliman itu dalam syariat Allah, tapi dia langsung divonis keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan. Allah menyatakan sendiri, innasyirka la dzulmun adzim. Pada suatu hari ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat ya. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mereka tidak mencampur baurkan keimanan mereka dengan kezaliman, orang-orang itulah yang akan berhak mendapatkan keamanan. Dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Suratul An'am ya, ayat 82. Lalu para sahabat menjadi resah. Statement dari ayat ini pesan sangat jelas sekali. Bahwa orang-orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang beriman dan tidak pernah mencampur baurkan keimanan mereka sedikit pun dengan kezaliman. Lalu para sahabat menyatakan kepada Rasulullah, melapor, ya Rasulullah, apa mungkin di antara kami ini tidak pernah melakukan kezaliman? Iman kami kepadamu insya Allah tidak kami ragukan lagi kepada syariatmu. Tapi kami pastikan bahwa setiap kami ini punya kezaliman. Sahabat menjadi susah, resah, gelisah terhadap ayat ini. Lalu Rasulullah memberikan penjelasan lanjut dan rinci terhadap ayat. Bukan kezaliman seperti yang kalian pahami. Bahwa bukanlah kezaliman pada tingkat di bawah yang rendah, yang kecil sifatnya. Tapi ini kezaliman terbesar. Orang-orang beriman tidak boleh melakukan kezaliman ini. Karena akan menafikan keimanannya. Yaitu sebagaimana Allah sendiri yang telah menjelaskan kezaliman terbesar itu dalam surat Luqman. Surat Luqman Allah menjelaskan, innasyirka la dzulmun adzim. Pesan Luqman kepada anaknya. Nah, inilah adzulmul a'zam, kezaliman yang
2: sangat besar, yaitu menduakan Allah sebagai penguasa mutlak alam jagat raya ini, Tuhan yang hanya satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada lain. Maka setiap manusia yang menyembah Allah dan menyembah di samping Allah Tuhan yang lain, ini sungguh merupakan satu pelanggaran, melampaui batas dari batas kebenaran. Dan dia berada dalam satu kezaliman yang sangat besar, yang kemudian tidak lagi berlaku hukum-hukum lain kepadanya. Orang melakukan kesyirikan, tidak bertaubat, lalu dia meninggal dunia, Allah vonis kekal dalam neraka Allah. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita, menghindarkan kita dari perbuatan syirik ini. Lihat bagaimana Allah memposisikan orang melakukan kesyirikan sebagai sebuah kezaliman yang a'zam, yang terbesar. Kesalahan terbesar yang tidak dapat diampuni apabila orang itu tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada kesadaran. Harus mereset kembali keimanan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Taubatan nasuha. Ini tingkatan paling tinggi daripada kesaliman itu. Menyekutukan, menduakan, mensyirikkan Allah. Wal'iyadzubillah. Lalu yang kedua, kezaliman yang awsat. Zalim yang sifatnya tengah, tengahan atau pertengahan. Yaitu kezaliman orang-orang yang tidak mematuhi aturan-aturan, yang aturan itu untuk kebaikan umat manusia. Yaitu kebaikan yang sifatnya menjaga ketertiban umum. Misal ya, seperti aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk kebaikan bersama seluruhnya. Misal di negara kita. Apabila aturan itu diletakkan, dibuat, dijadikan sebagai sebuah aturan, tentu telah melalui berbagai skema penelitian, juga ada yang namanya risalah akademik, kan begitu. Tidak mungkin sebuah aturan itu diturunkan dalam peraturan dalam masyarakat apabila tidak mengandung maslahah. Nah, maslahah ini, kebaikan bersama ini menjadi tanggung jawab bersama. Dan itu akan dianggap sebagai sebuah kezaliman apabila melanggarnya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah membuat persepahaman bersama, sehingga lahirlah apa yang disebut sebagai Piagam Madinah yang berisi tentang kewajiban, hak dan kewajiban setiap penduduk Madinah, tidak melihat latar belakang agama. Kabilah-kabilah semua mendapatkan tempat dalam spektrum masyarakat Madinah waktu itu. Tidak boleh satu dengan yang lain melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat memecah belah, yang dapat menghilangkan kestabilan, yang dapat membuat kericuhan dalam kehidupan madani yang dibangun oleh Rasulullah waktu itu. Maka sangat wajar ya, ketika beberapa tindakan dari para pemuka ataupun ya kita katakan kabilah Yahudi waktu itu yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu merupakan kezaliman yang pada posisi ini yang tengah pertengahan. Mereka melanggar aturan-aturan yang akibatnya dapat meruntuhkan malah kaum muslimin di satu pihak. Yang dapat menghancurkan kaum muslimin di satu pihak. Dan kepemimpinan Rasulullah secara umum di Madinah. Maka hal-hal seperti ini, ketaatan kepada aturan yang telah ditetapkan ini apabila dilanggar, ya, ini sebuah kezaliman yang di bawah level daripada syirik tadi. Tidak membuat dia masuk neraka kekal di dalamnya, atau kalau dia bertobat, ya, tapi dia dianggap sebagai criminals, orang-orang yang berhak diberikan ganjaran atas perbuatannya dengan kurungan badan, dengan berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena ini menyangkut kemaslahatan bersama. Kemudian juga dalam hal ini adalah hal yang menyangkut tentang kehidupan kita sebagai muslim yang memiliki hukum-hukum syariat, hukum syar'i. Tentu disinilah posisi hukum syariat kita sejalan dengan kemaslahatan umum tadi. Lihat bagaimana misalnya dibuat aturan pengendara sepeda motor itu tidak boleh dia menggunakan knalpot brong itu, ya, tidak, yang mengganggu ketenangan. Nah, ini sangat sejalan. Syariat kita juga mengatur hal yang demikian. Lihat dalam surah Luqman misal, ya, Allah menyatakan itu, jangan kamu berjalan di muka bumi itu dengan keadaan yang sombong. Jangan melakukan atau berbicara dengan meninggikan suara. Seperti suara himar. Lihat suara himar itu sangat mengganggu, keledai. Ringkihannya itu, dia meringkih, ya, suara himar keledai itu mengganggu. Orang yang mendengarnya itu tidak sanggup mendengar, tidak bagus. Itu suara manusia yang kecil. Suara himar yang tidak terlalu besar. Apalagi naik sepeda motor, menghidupkan knalpot brong itu, kemudian juga letupan-letupan yang dihasilkan dari itu. Ini semua mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain. Dan juga bisa dikatakan sebagai sebuah kezaliman ini. Maka sangat pantas dilakukan penertiban-penertiban. Dan sangat pantas untuk dibenci dan pelakunya itu diberi hukuman. Minimal dalam syariat kita mereka berdosa. Orang-orang seperti ini berdosa menyakiti orang lain. Lihat bagaimana Rasulullah mengatur ketertiban dalam sholat berjamaah misal. Tidak boleh memakan makanan yang kemudian menimbulkan bau mulut yang dapat merusakkan kenyamanan orang lain melakukan sholat. Termasuk bau badan, termasuk pakaian yang tidak bersih atau bau. Ini semua adalah demi ketertiban yang itu bisa dapat katakan mengganggu kenyamanan orang lain. Maka Rasulullah di sini sangat jelas. Maka jangan dia mendekati tempat sholat kami. Bayangkan, sholat berjamaah, kegiatannya sangat penting, rutinitas kita yang sangat dibutuhkan. Dalam syariat juga sebagai sebuah aturan yang sangat jelas, walaupun minimal, ya, itu adalah fardu kifayah. Jadi ini hal yang penting, tapi karena dia melakukan pelanggaran, dia dilarang menuju ke tempat sholat, ke masjid-masjid, karena perlakuannya, walaupun memakan makanan yang itu sesuatu yang halal, tapi apabila berefek menimbulkan bau yang tidak menyenangkan, menyakitkan orang lain, mengganggu, dia dilarang mendekati masjid demi kenyamanan dan ketertiban bersama. Nah, disinilah kezaliman pada posisi pertengahan ini, ya. Dan ini harus dijauhi karena setiap orang punya kebebasan, tapi kebebasan kita tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain untuk mendapatkan kenyamanan, untuk menghirup udara segar, untuk mendapatkan pemandangan yang indah. Apalagi suara-suara bising yang dapat mengganggu baik orang di jalan maupun di rumah. Maka ini sangat penting untuk kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, kezaliman yang levelnya lebih rendah dari itu, yang lebih kecil, yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan makasib wal amal, hal-hal yang berkaitan dengan teknis kerja misalnya, teknis kerja yang memberikan manfaat kepada orang lain, tapi manfaat ini kemudian ditahan, ya, dan memberikan hak kepada orang lain dengan sikap, ya kan, dengan sikap, dengan perbuatan yang riya, dengan perlakuan ketus, sinis. Nah, ini kezaliman-kezaliman juga, tapi berada di bawah itu. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyatakan, menggambarkan seorang wanita pezina, ya, dia masuk surga karena menyelamatkan seekor anjing, gitu ya, memberi minum anjing yang kehausan. Dia kemudian masuk surga. Yang kedua, gambaran sebaliknya, kontras dengan itu, yaitu seorang wanita, dia memelihara kucing, mengikatnya sampai mati, tidak diberi makan. Nah, dia pun masuk neraka. Nah, di manakah posisi kezaliman seperti ini? Tentu ini kezaliman yang level pertengahan. Dalam artian, dia bermain-main dengan nyawa. Di satu menyelamatkan nyawa hewan, di satu lagi melakukan pembinasaan, pembiaran, sehingga menyebabkan kematian hewan tersebut. Nah, ini tentu perlu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal seperti ini mungkin pelakunya dalam hadis kedua, hadis-hadis tersebut, menganggap hal ini biasa, menganggap hal ini ringan. Apalah arti gitu kan, satu celupan apa namanya sepatu ke dalam sumur, ya, kemudian ataupun kolam, dia mengambil air memberikannya kepada anjing tersebut, dianggap itu hal yang ringan, biasa saja, ya. Tapi kasih sayangnya itu, empatinya itu, simpatinya itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyelamatannya terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang dinilai. Kemudian begitu juga dengan si wanita yang membiarkan sampai mati kucing itu kelaparan, mengikatnya. Juga dia menganggap kamu hanya seekor hewan, tidak ada nilainya dan sebagainya. Atau bahkan mungkin dia menganggap bahwa kucing ini ada melakukan kesalahan, misal, ya kan? Dia menganggap itu hal yang biasa, wajar. Nah, disinilah ketidaktahuannya, ya, ketidakpekaannya terhadap nyawa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi hal yang besar yang membuat dia masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kezaliman-kezaliman dengan berbagai tingkatan ini tentu hal yang akan terus, yang pasti, ya, memberikan feedback kepada kita, membawa konsekuensi kepada si pelakunya. Apapun tingkatan kezaliman itu, tetap tidak dibolehkan dalam agama kita. Lihat bagaimana orang yang berhutang pada orang lain, dia melambat-lambatkan, ya kan? Hadis Rasulullah, matul ghani zulmun. Orang kaya yang berhutang tapi dia mampu membayar, ya, sebenarnya cuman dia melambat-lambatkan nanti ke nanti, dia enggak membayar hutangnya. Di sini Rasulullah menyatakan ini termasuk kezaliman, hak orang. Walaupun dia mau membayar sebenarnya, tapi nanti ke nanti. Jangan sekarang. Padahal sudah sampai tempo, jatuh tempo baik pembayarannya, pengembalian hutang tersebut. Ini sebuah kezaliman yang Rasulullah langsung katakan itu. Maka kezaliman-kezaliman itu akan berbuah menjadi sebuah penyesalan bagi pelakunya. Menjadi sebuah kehancuran bagi dirinya, bagi agamanya, amalnya. Lihat, misal tingkatan yang kecil tadi, misal dia memaki orang, katakanlah. Memang memaki ini tanda munafik gitu ya. Kalau ada orang, Rasulullah menyatakan begini, tanda orang munafik itu salah satunya apabila terjadi pertelingkahan, perkelahian, apa namanya, adu mulut, dia tuh sangat keras. Dia enggak ada lembek-lembek, enggak ada lembut-lembut, langsung dia keras dan kasar. Ini tanda orang munafik. Rasulullah katakan seperti itu, ya. Kerasnya itu keluar dari batas-batas agama. Bukan tegas tapi kasar itu, ya, dengan menggunakan kata-kata yang kesat dan sebagainya. Jadi dosa seperti ini akan berbuah karena berbentuk kezaliman, dia akan punya konsekuensi di akhirat ketika itu tidak terselesaikan di dunia, tidak memohon maaf dan sebagainya, itu di akhirat akan terjadi apa namanya, transaksional, ya, nanti pahala dan dosa. Orang yang pernah menyakiti orang lain dengan kata-kata itu akan membayar perlakuannya itu dengan memberikan pahala dan kebaikannya kepada si korban itu. Apalagi memukul juga disebut dalam hadis itu. Maka ini kezaliman-kezaliman yang pada tingkatan menurut kita kecil, ya kan? Karena dalam kehidupan kemasyarakatan kita, kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, ketika ini menjadi kebiasaan, nah ini jangan lalai, jangan tertipu bahwa ini punya konsekuensi. Setiap kezaliman itu punya konsekuensi terhadap perlakunya. Para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Loksmawe, saya kira ini sebagai mukaddimah kita. Insya Allah kita akan secara berseri membahas tentang kisah-kisah yang telah dihimpunkan oleh penulis dalam kitab Min Qasasi Nihayati Zalimin. Kisah-kisah kehancuran orang-orang zalim. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat arti sebuah dari makna persahabatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya. Untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor camat.
6: Ya, untuk saat ini kan sudah dilakukan penerimaan bantuan sembako dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
9: Kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar seperti kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
10: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
10: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
11: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
12: Pinten Bu, kemasan Bu yang
13: macam-macam mereknya?
12: Minyak kita.
11: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
14: Mau lebaran itu kosong. Lama.
12: Yang nyari padahal banyak ya,
14: Bang. Ya banyak ketahui kan gampang lu kenale yang kenale apa.
12: Hari ini masih langka ya, Mas.
14: Langka.
11: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah, dan dari 217 tersebut bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Iksan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Iksan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
17: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
16: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Iksan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifulalam Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
18: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama 1 hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
19: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu 1 hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
18: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
20: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
18: Mahfud Syah Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
21: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
22: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebeneran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
23: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
24: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
3: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
24: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
4: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
3: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
24: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Yunari,
2: saya Nanda,
3: saya Robi,
4: dan saya Dewi Mohata.

0: Selamat malam, good night all, and I hope have a good day for you all today. Amin ya. Bahasa Batak sedikit ya, bahasa Aceh ya, bukan bahasa Batak. Anda saat ini masih mendengarkan sajian siaran Pro 1 RRI Loksmawe, mendengar di kesempatan malam ini bertepatan dengan Minggu malam atau malam Senin tanggal 10 Mei 2026. Bersama saya Denny Mr. D dan kerabat kerja yang bertugas di tim Loksmawe malam ini hingga ke pukul 00 waktu Indonesia Barat. Anda yang masih tetap stay to the work sebagai petugas operasional di tempat Anda bekerja atau di tempat Anda bertugas, maupun Anda yang tetap beraktivitas di tempat usaha Anda, saya ucapkan selamat bertugas dan keep the fight ya, tetap semangat. Kemudian seperti kata orang Minang, malam-malam Mbak Inai. Lo kok jadi kesitu sih ya? Malam-malam Karajo maksud saya. Jadi by the way, menyinggung malam Mbak Inai itu adalah sebuah tradisi masyarakat adat Minangkabau dalam menyambut wedding parties atau ada anggota keluarga yang pesta begitu ya. Jadi dengan menata Inai kepada calon pengantin wanita. Jadi itulah bahasa malam Mbak Inai. Mungkin di antara pendengar kami yang anggota keluarganya juga baru saja melangsungkan pesta tersebut, maka selamat menempuh hidup baru dan semoga berbahagia. Kemudian mungkin ada di antara pendengar kami yang juga merayakan ulang tahun di bulan Mei ini, maka happy birthday ya. Demikian sebagai pembuka dari saya pendengar, dan berikut saya sampaikan kembali beberapa acara siaran Pro 1 RRI Loksmawe malam ini. Di antaranya nanti Anda bisa mendengarkan juga beragam sajian informasi dan juga musik lagu-lagu pop Indonesia sampai dengan ke pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian juga seperti biasa di malam hari ya, kami hadirkan lagu-lagu nanti sajian musik hiburan nostalgia di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu dengan malam hari ini sajian lagu-lagu Indonesia pop lawas. Nanti tentu saja di pukul 22 malam. Kemudian juga kami informasikan untuk azan Isya ya di wilayah Loksmawe dan sekitarnya itu pukul 19.52 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian juga nanti ada drama radio di Pro 1 sebagaimana biasanya. Drama radio dan untuk malam hari ini nanti di pukul 20 malam tepat berjudul Intan Tetaplah Intan. Produksi RRI Banda Aceh. Selamat menikmati sajian kami dengan nuansa musik dan informasi di kanal informasi dan inspirasi yang mengudara lewat sajian multi platform media seperti frekuensi audio terestrial 89,3 FM untuk wilayah jangkauan atau coverage area Loksmawe, Biren Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur, serta juga frekuensi audio 95,3 FM pemancar relay coverage area Kota Langsa hingga Kabupaten Aceh Tamiang. Pun demikian dengan Anda yang memonitor di audio visual streaming online aplikasi RRI Digital. Salam dari saya yang bertugas malam ini, Denny Mr. D.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Ya, pendengar, sudah pukul 20 malam waktu Indonesia Barat, dan kami juga mengucapkan, ya tidak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah Isya untuk Anda warga Luxembourg dan sekitarnya. Semoga doa kami, amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sementara itu, Pro 1 RRI Luxembourg sejenak ini akan menghadirkan kembali drama radio di malam hari ini dan mengetengahkan judul Intan Tetaplah Intan. Drama radio ini diproduksi RRI Banda Aceh.
1: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
2: Kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
3: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
2: Nah kan, kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
3: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
2: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
3: Bukan maksud saya begitu, Bu. Saya mau bantu, tapi...
2: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
3: Bukan gitu, Bu.
2: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.

0: kamu diem aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
1: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri. Aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
2: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
0: Bu Susi. Boleh, Bu, silakan.
2: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
0: Intan difitnah, Bu. Tadi...
1: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
2: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
1: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
2: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
1: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
2: Okay lah. Kali ini Ibu yang traktir. Yuk, makan.
3: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
4: Put, tahu gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
5: Iya, Bang. Kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
4: Gak sopan bener. Udah melunjak tuh dia.
5: Itulah, anak sekarang memang begitu. Meremehkan senior.
3: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
1: Maaf, Bu.
2: Iya, Intan. Gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu. Sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
3: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
2: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
1: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
2: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
2: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
3: Waktu pun berlalu.
0: Intan!
1: Apa sih teriak-teriak?
0: Kamu dapat promosi naik jabatan.
1: Halah, kirain apa, biasa aja.
0: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
1: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
0: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
1: Shh, gak mau.

0: Kota Langsa saat ini tengah trending topik ya, dengan hadirnya sosok bernama Puri Fortuna. Ia muncul sebagai sosok seorang wanita yang baru-baru ini dilantik usai resmi menjabat ya PJ Kecik Gampung Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baru, oleh Camat Langsa Baru mewakili pemerintah Kota Langsa pada Selasa, tanggal 5 Mei 2026. Namanya pun melambung tinggi setelah dari posisi sebelumnya sebagai Kasubag Program dan Keuangan Kantor Kecamatan Langsa Baru. Sosok Puri Fortuna dikenal sebagai aparatur sipil negara ASN yang memiliki latar belakang kuat di bidang perencanaan dan keuangan. Nah, semoga amanah sebagai PJ Kecik, karena setidaknya pasti nanti akan dihadapkan pada sejumlah tugas strategis, di antaranya penataan aparatur gampung, pembenahan administrasi pemerintahan, melanjutkan program pembangunan yang telah berjalan, mempersiapkan transisi menuju pemilihan kecil definitif ya. Sementara Puri Fortuna dalam pernyataannya juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah Kota Langsa. Ia pun berkomitmen untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh integritas. Saya akan bekerja keras untuk mendukung visi Langsa juara melalui tata kelola gampung yang lebih baik, ya, kata Puri Fortuna dalam pernyataannya. Ya, selamat, semoga truh ban cita-cita. Ya, yang penasaran dengan sosoknya ya silakan kunjungi akun media sosialnya di Instagram Puri Fortuna. Ini lagi trending di Langsa nih, ada kecil berparas rupawan seperti itu ya, atau berparas cantik. Nah, sekarang dipercayakan menjadi PC kecil di salah satu gampung di Kota Langsa. Boleh juga Anda baca beritanya di portal rri.co.id, portal online atau berita versi cetak dan gambar yang diproduksi oleh RRI Loksemawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Loksemawe, AKBP Dr. Aksan Esa S.K. M.S.M.H. mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Loksemawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Loksemawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar RRI juga di seluruh Indonesia ya, nanti akan merilai, termasuk Pro 1 RRI Loksemawe akan merilai siaran Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jadi nanti RRI akan menyajikan siaran pertandingan Piala Dunia dalam versi audio terestrial. Ya, mungkin Anda yang tidak sempat menonton ataupun menyaksikan pertandingannya di televisi, yang dimana pada Piala Dunia 2026 nanti di bulan Juni tepatnya, itu akan disiarkan oleh TVRI, Televisi Republik Indonesia. Nah, Anda yang tidak sempat menonton mungkin bisa mendengarkan siaran audionya di RRI. Termasuk nanti di RRI Pro 1 juga akan merilai siaran pertandingan Piala Dunia 2026 ya, sepak bola antar negara dalam event 4 tahun sekali. Nah, jadi dalam versi audionya nanti bisa Anda dengarkan di RRI, termasuk di Pro 1 RRI Loksemawe ya. Nanti actionnya di bulan Juni 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ajang Moto3 Prancis 2026, pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian. Dalam balapan penuh drama di sirkuit De La Sarthe, Minggu 10 Mei 2026, rider Honda Tim Asia itu sukses finish di posisi keempat setelah berjuang keras di lintasan basah.
1: Aku lagi, ku tunggu kau di jalan pulang.
0: Cuaca hujan membuat balapan berlangsung sulit sejak lampu start padam. Banyak pembalap kehilangan grip dan gagal mempertahankan motornya tetap stabil di trek licin. Veda yang memulai balapan dari posisi ke-6 sempat mengalami penurunan posisi cukup drastis. Setelah start, ia tercecer hingga peringkat ke-11 dan bahkan turun lagi ke posisi 14.

Namun situasi sulit justru memperlihatkan kualitas balap Veda. Pembalap Indonesia tersebut perlahan menemukan ritmenya dan mulai menyalip satu persatu rival di depannya. Selengkapnya untuk informasi ini bisa Anda baca di website kami www.rri.co.id. Dan jelang ke pukul 21 malam pendengar, masih di sajian informasi dan musik ya, di Pro 1 RRI Lhokseumawe. Dan saat ini ada lagu Komando Cinta dari The Jawara.

0: Dan saya yang bertugas malam hari ini, pendengar, masih bersama Denny, Mr. D, dan juga rekan-rekan operator, ada Teguh Shofi, yang nanti akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Untuk semua pendengar kami yang ada di coverage area Lok Semawe, Biren Aceh Utara, dan Aceh Timur dengan audio frekuensi terestrial 89,3 MHz, dan juga pendengar kami di coverage area daerah jangkauan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang di siaran audio terestrial 95,3 MHz. Begitupun dengan para pendengar kami yang menyimak siaran audio dan juga visual streaming online di aplikasi RRI Digital. Saat ini kita jelang pergantian waktu ya, sudah pukul 21 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, pukul 21 malam saat ini. Masih nanti kami ajak Anda untuk menyimak informasi aktual dan juga lagu-lagu selingan pop Indonesia hingga nanti ke pukul 22 malam. Nah, sekarang ini saya akan berikan informasi kenapa kita mudah percaya hoax ya. Ini ternyata ada alasan psikologisnya nih. Jadi teknologi yang semakin canggih sayangnya membuat penyebaran berita hoax semakin menjadi-jadi, bahkan semakin marak dan cukup memprihatinkan. Jika dibiarkan, berita hoax ini berisiko merusak hubungan sosial di tengah masyarakat luas. Kebanyakan berita hoax dibuat lebih dramatis ya. Tujuannya agar terdengar lebih menarik perhatian, kemudian padahal informasinya itu berbeda dari keadaan sebenarnya. Anehnya, banyak orang justru lebih percaya pada hoax. Meskipun fakta yang valid sudah mulai terungkap jelas, ternyata ada beberapa alasan psikologis menarik di balik fenomena ini yang perlu kita pahami bersama secara bijak. Ada beberapa alasan pendengar mengapa informasi palsu seringkali terasa lebih menarik bagi publik. Dilansir dari berbagai sumber, ini mungkin perlu Anda cermati bersama bahwa yang pertama itu karena merasa lebih nyaman dengan berita yang sesuai ekspektasi. Banyak orang merasa nyaman dengan berita yang tersebar karena isinya sesuai dengan pendapat atau kelompok yang disukai. Mereka lebih menerima informasi yang mendukung opininya, meskipun kebenarannya masih sangat diragukan atau belum terbukti. Kondisi inilah yang akhirnya membuat masyarakat begitu mudah percaya pada setiap kabar yang muncul di media sosial. Rasa setuju yang kuat seringkali mengalahkan logika kita untuk memeriksa kembali fakta sebenarnya secara lebih teliti. Yang kedua itu terlalu yakin dengan opini pribadi. Menurut National Geographic, hoax cepat menyebar karena banyak orang merasa pikiran dan kelompoknya adalah yang paling akurat. Fenomena unik ini sering disebut sebagai realisme naif yang membuat seseorang merasa selalu benar di atas segalanya. Sikap tersebut memicu seseorang untuk mengabaikan pendapat orang lain karena merasa pandangannya jauh lebih valid secara subjektif. Akibatnya, kita jadi sulit menerima fakta baru meskipun informasi yang kita miliki saat ini sebenarnya masih salah. Nah, jadi kenapa kita mudah percaya hoax ya? Itu ada beberapa alasan, ada dua yang baru saya sampaikan, nanti juga ada alasan-alasan lainnya yang nanti juga akan saya kupas dan ulas ya di sajian malam hari ini, musik dan informasi Pro 1 RRI Lok Semawe. Mungkin Anda juga termasuk dari bahagian ini, kenapa kita mudah percaya hoax ya, mudah-mudahan tidak ya. Informasi yang belum jelas itu disaring dulu. Jangan mudah percaya. Sebelum adanya perbandingan ataupun data-data pembanding, ini emang sulit ya, apalagi gempuran media sosial sekarang ini dengan berbagai konten-konten yang itu misalnya saja sudah banyak like, share. Nah, itu yang membuat kemudian kita semakin yakin, waduh ini sepertinya informasinya benar, padahal hoax ya. Jadi jangan terpengaruh pada banyaknya like, jangan terpengaruh pada banyaknya share dan komentar-komentar. Jadi seperti itu. Dan saat ini dari pukul 21 hingga ke pukul 22 malam nanti, Pro 1 masih menghadirkan lagu-lagu informasi dan juga musik silingan, lagu-lagu pop Indonesia dan juga selingan informasi ya, sampai dengan ke pukul 22 malam nanti. Kami awali saat ini dengan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hello Indonesia. Hari itu, Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Iya, baru saja Anda dengarkan Resonansi Indonesia, ya, berjudul wisata Jembatan Ambruk di lokasi wisata. Jadi saya sempat ditanya oleh seseorang, Bang, apa itu Resonansi Indonesia yang sering disiarkan RRI akhir-akhir ini? Wah, saya terpana juga ketika ditanya seperti itu karena saya harus berpikir sejenak, ya. Jadi resonansi itu awal katanya, kalau Anda membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI online misalnya, itu akan keluar pengertian bahwa dengungan, gema, atau getaran suara. Ya, jadi itulah resonansi. Secara sederhananya, resonansi adalah getaran yang menular dari satu benda ke benda lain karena frekuensi yang selaras, ya. Tapi yang dimaksud dengan Resonansi Indonesia yang diproduksi oleh RRI itu adalah sesuatu, menyangkut sesuatu yang gema, ya, gema tentang sesuatu hal, misalnya tentang budaya, bisa itu tentang sosial, ya, sastra dan lain sebagainya, yang itu menggema di Indonesia yang kemudian dijelaskan oleh RRI, begitu, ya. Jadi misalnya seperti Anda yang pernah mendengar mungkin yang edisi Resonansi Indonesia Ubur-ubur Ikan Lele, ya. Itu juga contohnya seperti itu. Jadi sesuatu hal yang menggema di masyarakat yang kemudian boleh itu budaya mungkin, ya, yang menggambarkan kesamaan atau dampak budaya tertentu. Misal resonansi budaya Korea Indonesia, nah, dan lain-lainnya seperti itu. Oke, jadi pendengar, menyangkut dengan tadi, lanjut kenapa kita mudah percaya hoax, ya. Memang yang pertama itu mungkin karena lebih nyaman dengan berita yang sesuai ekspektasi. Lalu yang kedua, terlalu yakin dengan opini pribadi. Nah, ini bisa memicu seseorang bahkan untuk mengabaikan pendapat orang lain karena merasa pandangannya jauh lebih valid secara subjektif. Padahal itu hanya perasaan, ya. Kemudian juga yang ketiga, kapasitas informasi yang masih terbatas, misalnya wawasan yang masih terbatas, itu ternyata bisa membuat kabar hoax itu menyebar jauh lebih cepat di tengah masyarakat kita. Kurangnya literasi terhadap informasi yang disukai seringkali membuat kita terlalu mudah percaya tanpa memeriksa kebenarannya. Jadi pastikan Anda selalu mengecek kebenaran sebuah informasi sebelum memutuskan untuk membagikannya kepada orang lain di media sosial. Meskipun berita tersebut terasa sangat menyenangkan, jangan sampai kita ikut menyebar atau menjadi penyebar informasi hoax yang merugikan publik, ya. Waspadalah jika melihat judul berita yang sangat provokatif, karena biasanya itu hanyalah trik untuk mencari sensasi belaka. Jadi misalnya dalam konten-konten di media sosial itu kan seringkali tujuannya adalah untuk mencari viral atau viral, ya. Jadi sesuatu misalnya ketika diposting kontennya tanpa caption, misalnya tanpa keterangan. Jadi tujuannya itu untuk memancing komentar, jadi seperti itu. Nah, kalau itu berkaitan dengan informasi yang belum jelas, maka abaikan saja, begitu, ya. Jangan sampai kemudian ikut menyebar, jadi seperti itu. Contoh misalnya isu-isu dugaan yang sekarang ini sedang menerpa di Kabupaten Aceh Timur misalnya, ya, yang ini juga menjadi trending saat ini, di mana, tapi ini menyangkut memang isu yang tidak sedap yang dialami oleh orang nomor satu di Kabupaten Aceh Timur, ya, yang meskipun memang sejauh ini sudah dibantah semua tuduhan terhadap yang bersangkutan lewat konferensi pers, ya,
Namun dugaan-dugaan masih belum berhenti sejauh ini di media sosial, bahkan masing-masing pihak pun telah beranjak pembuktian ya di mata hukum melalui advokasi hukum misalnya dengan pengacara. Dan isu ini pun sudah menjadi konsumsi publik hingga juga ikut diulas oleh media massa. Jadi ya memang semakin tinggi sebuah pohon itu akan semakin tinggi angin menerpanya, begitu ya. Kalau kata bijaknya seperti itu. Jadi semakin tinggi pohon itu akan semakin kencang angin menerpanya. Nanti di pukul 22 malam, pendengar, Persatu RRI Loksmawe akan kembali menghadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi nanti Anda yang ingin bersua di udara bersama saya, Denny Mr. D, malam hari ini yang bertugas, silahkan nanti di 0811-6715-893. Nanti bisa berkirim salam, request lagu, nanti di lagu-lagu pop Indonesia lawas ya, di pukul 22 malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saat ini Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di Persatu Era Deluxe Mawai dan saya, Denny Mister D di studio. Pendengar, saat ini juga sudah ada yang berkirim WhatsApp ya di nomor studio kami 08-1167-15893. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Mister D dan Mas Operator. Selamat malam juga Mas Operator malam hari ini, Teku Shofi. Request lagu Kasih dari Ermi Kulit untuk semua pendengar setia. Selamat menikmati program Ruang Rindu yang bikin tambah rindu malam ini. So sweet, kiu kiu. Terima kasih, salam sehat selalu. Pro 1 Luxemawe is the best. Terima kasih. Your appreciate Rere di Luxemawe ya. Ruang Rindu masih kami hadirkan sampai dengan ke pukul 23 malam nanti. Boleh Anda silakan berkirim pesan WhatsApp bersama saya malam hari ini atau telepon langsung ke telepon seluler, boleh ke telepon WhatsApp call juga boleh.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 20.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 20.

kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

Anda tak mencintai pekerjaan Anda, maka cintailah orang yang bekerja di sana. Rasakan kegembiraan dari pertemanan itu, dan pekerjaan pun menjadi menggembirakan. Bila Anda tidak mencintai rekan-rekan kerja Anda, maka cintailah suasana dan gedung kantor Anda. Ini mendorong Anda untuk bergairah berangkat kerja dan melakukan tugas-tugas dengan lebih baik. Bila Anda juga tidak bisa melakukannya, cintailah setiap pengalaman pulang pergi dari dan ke tempat kerja Anda. Perjalanan yang menyenangkan menjadi tujuan tampak menyenangkan juga. Namun bila Anda tak menemukan kesenangan di sana, maka cintai apapun yang bisa Anda cintai dari kerja Anda. Tanaman penghias meja atau gumpalan awan dari balik jendela. Bila Anda tak menemukan yang bisa Anda cintai dari pekerjaan Anda, maka mengapa Anda di situ? Tak ada alasan bagi Anda untuk tetap bertahan. Cepat pergi dan carilah apa yang Anda cintai. Lalu bekerjalah di sana, karena hidup hanya sekali. Tidak ada yang lebih indah sekali melakukan dengan rasa cinta yang tulus.

mencintai pekerjaan Anda, maka cintailah orang yang bekerja di sana. Rasakan kegembiraan dari pertemanan itu, dan pekerjaan pun menjadi menggembirakan. Bila Anda tidak mencintai rekan-rekan kerja Anda, maka cintailah suasana dan gedung kantor Anda. Ini mendorong Anda untuk bergairah berangkat kerja dan melakukan tugas-tugas dengan lebih baik. Bila Anda juga tidak bisa melakukannya, cintailah setiap pengalaman pulang pergi dari dan ke tempat kerja Anda. Perjalanan yang menyenangkan menjadi tujuan tampak menyenangkan juga. Namun bila Anda tak menemukan kesenangan di sana, maka cintai apapun yang bisa Anda cintai dari kerja Anda. Tanaman penghias meja atau gumpalan awan dari balik jendela. Bila Anda tak menemukan yang bisa Anda cintai dari pekerjaan Anda, maka mengapa Anda di situ? Tak ada alasan bagi Anda untuk tetap bertahan. Cepat pergi dan carilah apa yang Anda cintai. Lalu bekerjalah di sana, karena hidup hanya sekali. Tidak ada yang lebih indah sekali melakukan dengan rasa cinta yang tulus.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

0: Ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai, semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loksmawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Dewi Mohata dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Pro 1 Airlock semuanya baik dengar. Saatnya segera kami akan hadirkan yaitu Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Siaran ulang terkait dengan 3 perkara yang harus dibebaskan yang akan disampaikan oleh Ustadz Mirza Gunawan. Tetaplah bersama kami.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana di pagi hari yang ceria ini. Azan subuh baru saja berkumandang, kita baru saja melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang manusia untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di tempat dikumandangkannya azan. Lalu kita mendengarkan siaran Mutiara Pagi dari RRI sebagai sebuah kanal informasi yang menyampaikan berbagai macam bentuk edukasi baik secara visual maupun secara audio yang bisa kita dengarkan dan bisa kita tonton. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tiga perkara yang harus dibebaskan. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, semua manusia pada hakikatnya akan mengalami yang namanya kematian. Mau tidak mau, suka tidak suka, enggan ataupun tidak, kita akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bahkan hatta even sang malaikat maut sendiri akan merasakan mati, walaupun mungkin di urutan paling terakhir. Akan tetapi kita sebagai umat muslim tidak dianjurkan untuk takut kepada mati. Tapi yang kita takutkan adalah kita tidak memiliki bekal untuk menghadapi kematian. Kita mati bukan bagaimana cara kita mati yang kita takutkan. Akan tetapi, akankah iman yang ada dalam dada kita akan tetap terjaga hingga kita mati? Setiap khatib Jumat memesankan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita lihat di surat Ali Imran 102 ini, bagaimana Allah memesankan kepada kita agar kalau kita akan merasakan kematian, kita harus berada dalam kondisi kita tetap menjaga keislaman di dalam dada kita. Makanya sudah suatu kewajiban kita mati boleh, tapi tetap wajib berada dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena kalau kita mati dalam keadaan Islam, insya Allah kita akan berada dalam sebuah tempat yang paling nikmat, yaitu syurga. Akan tetapi, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, untuk bisa masuk ke dalam syurga, ternyata ada persyaratan tambahan. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah menjelaskan ada syarat seseorang masuk syurga, yaitu bebas dari tiga perkara. Selama dia belum bebas dari tiga perkara, walaupun dia Islam, walaupun dia beriman, walaupun dia beramal soleh, tapi kalau dia tidak bebas dari tiga perkara ini, maka kemungkinan besar dia tidak bisa masuk ke dalam syurga. Dalam hadis sahihnya, Rasulullah pernah bersabda, "Man mata," barang siapa yang wafat, yang meninggal, "wa huwa bari'un," sementara dia terlepas, "min thalathin," daripada tiga perkara, "al-kibru," daripada sombong, "wal-ghululu," dan fanatisme yang berlebihan, "wad-dainu," dan hutang, "dakhalal jannah," maka dia baru boleh masuk syurga. Dalam kesempatan singkat Mutiara Pagi hari ini, kita akan coba membahas tentang bagaimana ketiga hal ini mempengaruhi seseorang untuk bisa masuk ke dalam syurga walaupun dia memiliki iman di dalam dada. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita ingin masuk syurga. Kita sudah punya iman dalam dada, sudah punya amal soleh. Tapi kita tertahan karena ketiga hal ini. Yang pertama yang tadi disebutkan Rasulullah, al-kibru. Artinya kesombongan. Kesombongan dalam sebuah hadis lainnya Rasulullah mengatakan dengan istilah batrul haq. Menolak kebenaran. Kita tahu bahwa itu benar, tapi kita tolak. Kenapa? Ini adalah sebuah sifat yang diwariskan oleh iblis. Ketika dia merasa dirinya paling pintar, paling hebat, karena dia sudah menjadi gurunya para malaikat beribu-ribu tahun lamanya. Ketika tiba-tiba Allah menciptakan makhluk dari tanah yang disebut manusia dan diperintahkan semua untuk bersujud kepadanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah yang memerintahkan bersujud, bukan bentuk penyembahan kepada manusia ini. Akan tetapi di situ muncul rasa sombong dari sang iblis yang mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi bagaimana al-kibru batrul haqqi wa ghamdun nas, kalau kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Muslim, takabur itulah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Ketika iblis mengatakan bahwa orang itu lebih jelek daripadanya karena sifatnya saat ini berada pada diri manusia, maka al-kibru atau kesombongan itu adalah penyebab kita tidak bisa masuk ke dalam syurga. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Kita lihat bagaimana iblis mewariskan sifat kesombongan ini kepada kita, anak cucu Adam, yang dia benci dan diharapkan menjadi orang-orang yang menemaninya di dalam neraka nantinya. Ketika iblis divonis berdosa oleh Allah, وَقَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ لِلْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. Ketika Allah sudah menciptakan Adam, dibentuknya Adam, اسْجُدُوا لِأَدَمَا, maka Allah perintahkan agar bersujud kepada Adam. Fasajadu, maka semua bersujud, para malaikat bersujud semuanya. Illa iblis. Lam yakum minas sajidin. Iblis itu tidak masuk dalam golongan orang yang bersujud. Surah Al-A'raf ayat 11. Qala ma mana'aka alla tasjud. Kata Allah, apa yang menegahmu, apa yang mencegahmu bahwa kamu tidak bersujud? Alla tasjuda id amartak. Ketika aku perintahkan kamu untuk bersujud, tapi kamu tidak bersujud. Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Maka iblis berkata, aku lebih bagus daripadanya, lebih baik daripadanya, daripada Adam yang baru saja engkau ciptakan. Karena aku engkau ciptakan daripada api, sedangkan Adam engkau ciptakan daripada tanah. Perbedaan karakter api dan tanah membuat iblis yakin bahwa dia lebih baik daripada Adam. Qala, lalu Allah marah dan berkata, fahbit minha fama yakunu laka an ayyatakabbara fiha antatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kalau kamu sudah menyatakan bahwa kamu lebih hebat daripadanya, maka keluar sekarang juga dari syurgaku, kata Allah, dan kamu menjadi orang yang hina. Di surat Al-A'raf ayat 11-13 ini kita pahami bagaimana kesombongan menjadikan Azazil, sang iblis, gurunya para malaikat selama 6.000 tahun lamanya. Tapi dia bisa tertolak, bahkan keluar daripada syurga. Karena satu sifat, antatakabbara, dia sombong. Dan ini juga yang mencegah kita semua para pendengar Mutiara Pagi, yang hari ini mengatakan dirinya beriman, Allah akan mencegah kita untuk masuk ke dalam syurga apabila ada sifat al-kibru ataupun kesombongan yang diwariskan oleh iblis la'natillah alaih. Begitu banyak dampak negatif dan bahaya yang terjadi akibat kesombongan yang ada dalam dada. Ketika manusia menyatakan dirinya lebih hebat dari orang yang lain, maka saat itu dia sudah seakan-akan mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Karena kesombongan itu, kata Allah, adalah selendangku. Dan hanya aku yang pantas sombong. Karena Allah yang berbeda. Allah adalah Al-Khaliq yang maha menciptakan. Sementara kita semua, baik itu berupa iblis, jin, malaikat, manusia, binatang, semuanya adalah para makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Dan kita punya kewajiban menyembah hanya kepada Allah dan tidak boleh menjadi Tuhan di hadapan para manusia lainnya. Ketika kita merasa sombong, kita menjadi ada rasa menjadi orang yang paling baik dan benar di hadapan orang lain. Lalu kita berdebat, berbantah-bantahan karena kita merasa kitalah yang paling sombong dan paling hebat. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallah. Ketika orang-orang yang berdebat pada ayat Allah, padahal mereka tidak punya kekuatan dan kemampuan dalamnya. Begitu dosa yang sangat besar di sisi Allah. Wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbarin jabbar. Dan beginilah Allah akan mengunci hati orang-orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Saat ada kesombongan di surat Al-Mu'min ayat 35 yang dijelaskan, maka Allah akan kunci hati kita dari hidayah. Dan ini membuat kita tahu bahwa sombong menjadikan kita merasa yang paling benar. Apalagi yang kedua, sombong membuat kita tidak senang pada saran dan kritik orang lain. Dan ini membuat kita merasa sempurna. Kita merasa the perfect man, orang yang paling sempurna karena tidak punya kekurangan. Apalagi kita merasa sombong karena usia kita. Saya lebih paham karena saya lebih tua. Padahal belum tentu usia membuat kita lebih paham sesuatu daripada orang yang lebih muda dari kita. Sombong karena gelar, sombong karena jabatan. Padahal ini hanya sekedar titipan. Jabatan hanya sementara. Saat hari ini kita punya jabatan, ketika Allah ingin mencabutnya, maka Allah bisa cabut. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah akan berikan kerajaan, jabatan, tahta kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah akan cabut ini dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah muliakan orang yang dikehendakinya. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah juga akan hinakan orang yang dikehendaki. Sehingga jangan bersikap sombong. Karena yang ketiga, sikap sombong akan membuat kita tidak senang terhadap kemajuan yang dicapai orang lain. Inilah sebabnya kesombongan akan membuat kita merasa tersaingi oleh orang lain yang mendapat kesuksesan. Ada orang lulus menjadi P3K, P3K paruh waktu. Kita merasa tersaingi padahal kita sudah PNS. Tapi ada muncul penyakit lainnya, yaitu iri hati ataupun hasad. Dan inilah yang membuat fitnah, perpecahan, bahkan hingga berakhir ke pembunuhan. Kesenangan orang lain yang didapat, yang diraih, membuat kita kecewa. Kita akan merasakan SMS, susah melihat orang senang, bahkan senang melihat orang susah. Inilah bahaya sombong. Dan yang keempat, bahaya sombong. Kita menolak kebenaran walaupun kita tahu bahwa itu benar. Tapi kita akan menolaknya karena bukan datang dari kita. Ketika orang yang menyampaikan sesuatu yang benar, tapi kita tidak sempat menyampaikannya duluan, kita akan berdebat. Wajahadu biha. Kita akan berdebat dengannya. Wastayqanat ha anfusuhum dhuluman wa uluwan. Fandur kaifakana akibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya karena kedzaliman dan kesombongannya. Dan mereka menyatakan kebenaran itu karena dari dirinya sendiri. Perhatikanlah, kerusakan akan terjadi kepada orang-orang yang berbuat mufsidin. Orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Di surat An-Naml ayat 14 ini Allah menjelaskan bahwa sombong itu begitu dibenci karena kita akan menolak kebenaran dari orang lain ketika orang lain yang menyampaikan. Dan kelima, sombong ini dibenci dan bahkan membuat kita tidak bisa masuk surga. Karena Allah pernah berfirman, La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan dan apa yang kita tunjukkan. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Ketika Allah mengumpulkan orang-orang yang disukainya di dalam syurga, maka kita yang masih punya kesombongan dalam dada tidak diizinkan oleh Allah untuk berada dalam syurganya Allah. Sehingga Rasulullah menegaskan kembali dalam hadisnya terkait sombong ini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga, kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, seseorang yang di dalam hatinya masih tersimpan kesombongan walaupun sebesar biji atom sekalipun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan kesombongan dalam diri kita, karena kita hanyalah tanah yang diberikan nyawa. Kalaupun ada harta, kalaupun ada tahta, itu hanya sekedar titipan yang bukan kita miliki. Bahkan nafas yang kita hirup saat ini, kita juga harus lepaskan. Jangan merasa bangga dengan yang kita miliki, karena kita tidak punya apapun. Bahkan bayangan nih, yang kita miliki akan meninggalkan kita saat kegelapan datang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itu tadi yang pertama, yaitu sombong yang menyebabkan kita tidak bisa masuk ke dalam syurga. Yang kedua, kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih tadi, orang tidak akan masuk dalam syurga apabila dalam dirinya ada ghulul, yaitu fanatisme yang berlebihan. Ketika Allah menciptakan kaum muslimin ini menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, Allah ciptakan untuk apa? Lita'arafu, untuk saling berkenalan, bukan saling membanggakan. Ketika kita punya fanatisme berlebihan kepada kesukuan, kepada kebangsaan, kepada golongan, partai, partai politik, dan ini disebut ashabiyah. Dulu para sahabat dikelompokkan menjadi dua golongan besar. Ada muhajirin, orang yang berhijrah menemani Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dan ada orang ansar yang menolong orang-orang yang berhijrah. Tapi mereka tidak punya fanatisme. Orang muhajirin dan ansar mau berbagi. Mau ditinggalkan orang muhajirin di rumahnya orang ansar, mereka berbagi harta. Bahkan ada yang punya dua istri, seperti dalam kisah Abdurrahman bin Auf, ditawarkan istrinya, boleh kamu ambil salah satu yang mana kamu mau. Kenapa? Karena mereka tidak punya fanatisme. Kami adalah orang Madani atau Madinah. Kami adalah orang muhajirin yang berasal dari Mekah. Mereka tidak punya fanatisme. Kenapa? Kebanggaan kita, kesuksesan kita, bukan diukur dari kita orang mana. Begitu kita menepuk dada, saya orang ini, saya suku ini, saya bangsa ini, saya partai ini, saat itulah fanatisme muncul. Padahal Allah tidak melihat orang dari sukunya, warna kulitnya, ras atau golongannya. Tapi yang dilihat adalah bagaimana dia punya takwa di dalam dada. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai para manusia, kami ciptakan kamu, kata Allah di surat Al-Hujurat ayat 13. Min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Ketika kakek kita Adam menikah dengan Hawa sebagai nenek kita, melahirkan keturunan yang juga berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Diciptakan Allah berpuak-puak, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arafu, untuk saling berkenalan. Tapi setelah kita tahu, dicarilah inna akramakum, orang yang paling mulia. Bukan orang yang paling hebat menjadi kepala suku, tapi atqakum, orang yang paling bertakwa. Disitulah Allah menjelaskan standar kita. Kalau mau dimuliakan oleh Allah dan juga orang-orang sekitar kita, tingkatkan takwa kita. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha teliti. Ketika seseorang memiliki fanatisme berlebihan terhadap suku dan golongan, maka dia menjadi orang yang ashabiyah. Dan ini membuat dia terhalang daripada masuk syurga, karena ini sangat dilarang untuk hal tersebut oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, laisa minna man da'a ila ashabiyatin, wa laisa minna man qatala ala ashabiyatin, wa laisa minna man mata ala ashabiyah. Bukanlah golongan kami orang yang menyeru kepada ashabiyah. Itu orang yang menyeru, masuklah partai kami, partai yang lain salah semua. Kami adalah golongan A, sementara golongan lain salah semua. Kami suku A, sementara yang lain semua jelek. Warna kulit kami, warna ini, yang lain semuanya salah. Orang yang menyeru kepada ashabiyah, golongan orang yang berperang karena ashabiyah, bukan karena Allah. Dan bukanlah golongan kami, orang yang mati karena ashabiyah. Ketika perang antara kulit putih dan kulit hitam di masa apartheid muncul, perang terjadi karena memperebutkan kemuliaan ashabiyah. Artinya golongan, suku, ras, dan bangsa. Makanya kita tidak akan masuk dalam syurga. Pertama, karena hadis sahih yang di awal tadi. Dan yang kedua, karena Rasulullah sudah berkata, laisa minna, bukanlah golongan kami orang yang berashabiyah, artinya yang fanatik berlebihan terhadap suku, bangsa, dan golongan. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi yang masih setia di RRI, hari ini kita tahu yang ketiga harus kita bebaskan agar kita bisa masuk dalam syurga adalah hutang. Bagaimana kita menjaga agar ketika kita mati tidak meninggalkan hutang. Dalam hidup manusia seringkali melakukan hubungan muamalah dengan sesama manusia. Ada yang berjualan, ada yang saling membeli, ada yang membeli secara tunai atau cash, ada yang membeli secara COD, ada yang membeli secara cicilan. Makanya diupayakan hal tersebut apabila ada cicilan atau hutang bisa selesai sebelum kita mati. Karena apabila kita mati dalam keadaan masih membawa hutang, ini akan membawa masalah kepada orang yang ditinggalkan. Bahkan dia boleh mengizinkan agar mayatnya tidak dikuburkan dulu sebelum ada ahli waris yang menanggung hutangnya akan dibayarkan. Dan ini membuat Rasulullah mengingatkan kita, jangan terbiasa dengan yang namanya hutang, karena kita tidak tahu kapan kematian datang. Iyyakum waddain, hati-hatilah dalam berhutang. Fa innahu hammun billaili wa madhillatun binnahari, karena dia adalah kesedihan pada malam hari dan kehinaan pada siang hari. Saat kita berhutang, mengambil sesuatu yang kadang belum kita butuhkan, tapi sangat kita inginkan, kita mencarinya dengan cara kredit, kita mencarinya dengan cara berhutang, membuat kita sedih, susah, gelisah pada malam hari. Bagaimana menghadapi cicilan, bagaimana menghadapi tuntutan hutang, dan membuat kita hina di siang hari karena dikejar debt collector, ditahan, disandra karena belum membayar hutang kita. Dan ini membuat Rasulullah mengingatkan kita agar kita menjauhi hidup dengan pola berhutang. Hiduplah sesuai dengan kebutuhan kita, bukan mengejar keinginan kita. Karena dengan hutang yang berlebihan, terkadang kita menyempelekan dalam membayar. Ketika kita punya uang, kita gunakan untuk keperluan yang lainnya. Kita merasa kita aman dari hutang yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi, walaupun nilainya kecil, yang namanya hutang tetap hutang dan membuat kita tertunda masuk ke syurga. Sehingga Rasulullah pernah berkata dalam sebuah hadis, khairun nas, sebaik-baik manusia, khairuhum qada'an, lah sebaik-baik orang yang paling baik dalam membayar hutang. Kalau kita sudah berhutang, tidak mau memperhatikan, apalagi tidak mau membayar, padahal kita sudah punya uang untuk mengembalikannya, ini akan menjebak kita untuk bisa masuk ke syurga. Apalagi orang yang kita hutangi tidak mau memaafkannya. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ad-dainu dainani, hutang itu ada dua macam. Faman mata wa huwa yanwi qada'uhu fa anna waliyuhu, barang siapa yang meninggal tapi belum sempat membayar hutangnya, tapi dia berniat untuk membayar hutangnya, maka saya, kata Rasulullah, yang akan mengurusnya. Wa man mata wala yanwi qada'uhu fadzalikal ladzi yu'khadhu min hasanatihi laisa yauma idzin dinarun wala dirhamun. Sedangkan orang yang memang tidak berniat untuk membayar hutangnya, biarkan saja aku berhutang, dia tidak berniat untuk membayar hutangnya, maka dia akan ditagih, kata Rasulullah, Di saat itu di sebuah hadis riwayat Tabrani ini kata Rasulullah, dia akan ditagi pada hari yauma idzin la dinarun wala dirhamun. Di saat itu tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada ATM untuk mengambil uang membayar hutang, tapi akan diambil min hasanatihi, dari kebaikannya. Kita padahal sholatnya pas-pasan, sehari kita sholat cuma satu kali, ataupun lima waktu dalam sehari. Mungkin hana urung yang sembahyang siur oleh galuhu, tapi begitu itu diambil untuk membayar hutang yang tidak niat kita bayarkan di dunia, maka akan membuat kita terhalang dari masuk syurga. Secara real, hasanat kita akan berkurang, dan ini menjadikan kita juga terhalang karena kebaikan kita sudah tidak ada lagi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah tiga hal yang disebutkan Rasulullah harus kita bebaskan dalam kehidupan kita karena akan menghalangi kita dalam masuk surga. Yang pertama, yaitu kibrun atau kesombongan. Yang kedua, ashabiyah atau fanatisme berlebihan atau disebut dengan hulul. Yang ketiga adalah dainun ataupun hutang. Semoga semua kita para pendengar Mutiara Pagi RRI Lu semuanya pada hari ini Allah berikan kemudahan untuk membebaskan diri kita saat ini juga dari tiga hal yang menghambat kita masuk surga, yaitu sombong, hulul, fanatisme berlebihan, dan juga hutang. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: biasa di tepat formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan yaitu berita pagi dalam Fokus Pagi.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

0: ini sebenarnya pendidikan seksual itu perlu diberikan kepada anak itu sejak dini, sejak awal.
1: Verifikasi desil. Nah, inilah kita mengecek langsung ke lapangan karena kita mendapatkan laporan daripada dari masyarakat terkait dengan desil.
2: Untuk menjaga kesehatan itu kita dipengaruhi oleh lingkungan. Itu ada teori trilogi epidemiologi.
3: Tim redaksi RRI Luxmaya telah merangkum hasil liputan di antaranya. Sejumlah akademisi Universitas Malik Usale mendesak Satuan Pendidikan untuk mulai memberikan edukasi seksual sejak dini. Anggota DPD RI asal Aceh kembali menyoroti ketidaksinkronan data desil. Bersama saya Dewi Mohanta, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Akademisi Universitas Palikusala Dr. Yus Rizal mendesak Satuan Pendidikan untuk mulai memberikan edukasi seksual sejak dini sebagai bentuk perlindungan mandiri bagi pelajar maupun santri. Berikut dilaporkan oleh Muhammad Sofyan.
1: Kasus kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es yang terlihat di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan yang tersembunyi. Minimnya keberanian korban untuk melapor karena rasa malu membuat persoalan ini menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren. Akademisi Universitas Malikusaleh Dr. Yus Rizal saat dikonfirmasi RRI kemarin menekankan bahwa kunci utama untuk memutus mata rantai ini bukan hanya pengawasan ketat, melainkan keberanian untuk memberikan edukasi seksual sejak dini kepada para santri maupun pelajar.
2: Terkait dengan kekerasan seksual, ya, ini memang bisa dibilang seperti fenomena gunung es, ya. Di permukaan mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di dasarnya justru itu sangat besar, ya, kasus-kasusnya banyak lah. Hanya saja mungkin nggak berani mencuat atau nggak berani informasikan. Kalau korban mungkin karena malu nggak berani melaporkan, kan. Nah, bagaimana cara kita mensosialisasikannya? Kalau selama ini kita menganggap pendidikan seksual itu mungkin tabu, ya, nggak mungkin kita sampaikan kepada anak-anak, kepada santri ataupun kepada siswa. Nah, ini sebenarnya pendidikan seksual itu perlu diberikan kepada anak itu sejak dini, sejak awal.
1: Dr. Yus Rizal yang juga aktif dalam Satgas PPKS Unimal ini menambahkan pesantren dan sekolah harus mulai terbuka dan tidak lagi menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu. Dengan edukasi yang tepat sesuai jenjang usia, santri maupun pelajar diharapkan memiliki kewaspadaan atau awareness untuk melindungi diri sendiri dari potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, bagaimana upaya untuk membangun pesantren aman dan bebas dari kekerasan seksual? Berikut kita ya simak wawancara reporter Maimun Akbar bersama pimpinan Daya Modern Ikhyau Sunnah Muhammadiyah Kota Loksmawe, Ustadz Saipudin Abbas.
3: Baik, saudara pendengar, selamat pagi paling baik untuk Anda semuanya. Di pagi ini kita hadir.

0: ya, pimpinan pesantren Dayah Modern Ihya Sunnah Loksumawe, yaitu bersama Ustadz Saifuddin Abbas. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Ustadz, selaku pimpinan Dayah pesantren, mungkin Ustadz apa yang bisa kita lakukan Ustadz untuk membangun pesantren aman dan bebas dari kekerasan seksual ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, yang pertama sekali bahwa pondok pesantren salah satu institusi yang berperan penting dalam menjaga apa namanya generasi ya, baik bidang akidahnya maupun muamalahnya dan akhlak. Nah, mengenai kekerasan seksual ini memang satu ancaman yang selalu menjadi predator yang sangat berbahaya bagi anak-anak kita. Di antara kiat yang telah kami kembangkan selama ini, alhamdulillah, pertama kami ingin menjadikan pesantren ini sebagai the second home bagi anak-anak. Jadi mereka merasa aman, nyaman, seperti mereka berada di rumah sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kita sebagai pengurus pesantren, pimpinan dan jajaran ini harus merasa memiliki tanggung jawab yang besar dalam melindungi santri kita dan memberi pelayanan yang maksimal. Maka di pondok pesantren kita telah mengembangkan yang pertama sistem keamanan yang optimal ya. Dari pengadaan security, kemudian kepengasuhan, kemudian juga sarana prasarana yang memadai. Jadi tiga hal ini yang menjadi piranti utama. Kita setiap kamar ada CCTV untuk santri putra. Pengasuh itu berada di setiap blok blok santri di kamar sendiri ya, terpisah dari santri. Kemudian ada security pengamanan yang 24 jam mereka itu mengawasi traffic atau lalu lintas keluar masuk santri dan masyarakat yang memang kita kebetulan ada masjid di dalam komplek kita yang digunakan juga oleh masyarakat.
0: Iya, berarti kita jadi bisa melakukan pengawasan 24 jam gitu Ustaz ya?
1: Iya benar. Jadi selain kita ada sarana-prasarana, juga ada peran serta kepengasuhan, ya, serta juga security team gitu ya.
0: Mungkin Ustaz ke depan Ustaz, agar di daerah-daerah lainnya juga ya, agar tidak terjadi hal-hal demikian, mungkin Ustadz sebagai pimpinan daerah bisa menjadi memberikan masukan ke daerah-daerah lain, mungkin apa yang sebaiknya dilakukan ya Ustadz?
1: Sebenarnya saya mengajak ya, kita sebagai pengurus pesantren apapun posisi kita ya, pengasuh, jajaran pengurus, kemudian tendiknya, ini semua bahu-membahu memberi pemahaman yang yang baik kepada santri tentang adab dan akhlak Islami ya, seperti misal ketika mandi misal kan di ruang pemandian umum ataupun yang tertutup itu selalu menjaga aurat misalnya, kemudian ya memberi terus penyadaran kepada setiap pengelola pesantren apapun jajarannya agar anak-anak itu adalah amanah. Santri itu amanah dari orang tua yang dititipkan kepada kita. Jadi memberi perlindungan sama dengan melindungi keluarga kita gitu. Jadi itu sebagai amanah sehingga kita diminta pertanggungjawaban gitu ya. Saya pikir itu yang secara umumnya yang saya dapat sampaikan.
0: Baik, terima kasih Ustaz Saifuddin Abbas atas waktunya bersama RRI pagi ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
3: Pendengar, berikut kita dengarkan pandangan publik terkait membangun pesantren aman dan bebas kekerasan seksual yang akan disampaikan oleh reporter Nasrullah.
4: Pendengar, banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren kiranya perlu adanya solusi pencegahan. Lantas, bagaimanakah pandangan publik terkait membangun pesantren aman dan bebas kekerasan seksual? Berikut kita dengarkan tanggapan tokoh masyarakat Loksumawe, Tengku Subhan dan Ustadz Muhadar berikut ini.
5: Menurut saya begini, mungkin pemerintah dalam hal ini kalau di Aceh ada Dinas Nasional Islam, ada Kementerian Agama, mungkin perlu membuat satu aturan, walaupun itu tidak tertulis dalam undang-undang, tapi berada berupa edaran. Pertama, pimpinan jangan mengajak santrinya ke rumah untuk membantu umi, itu salah satu. Karena kan sering terjadi itu, pertama, santri tolong ke rumah, bantu umi, masak, cuci, itu ada satu juga aturan yang disiapkan oleh dinas terkait. Dalam hal ini ada Badan Dayah di Aceh, ada Dinas Nasional Islam, ada Kementerian Agama, Jadi ada juknisnya, pimpinan pesantren jangan membawa santri putri untuk bekerja di rumah, itu satu. Yang kedua, saya pikir solusi yang tepat antara lokasi pesantren putri dengan lokasi putra itu jangan berdekatan, jangan dibatasi oleh pagar, tapi dibatasi oleh sungai, dibatasi oleh kebun kosong yang jauh atau lokasi yang jauh berbeda.
6: Memang kasus seperti ini sudah sering terjadi. Kalau dulu mungkin tidak ada medsos, sehingga kadang-kadang ketika ada kejadian mungkin tidak terekspos. Sementara hari ini dengan kemajuan teknologi, ya semua bisa terdeteksi dan terinformasikan ke masyarakat. Baik, yang pertama, kalau dari pemerintah ada sebuah peraturan khusus bagaimana adab bagi guru laki-laki di dalam mengelola lembaga atau pesantren. Di sana ada anak perempuan atau akhwat gitu. Nah, sehingga dengan ada instruksi khusus dari pemerintah, terutama ini Kementerian Agama, juga ada MPU, Majelis Adat, itu bisa membuat sebuah bagian peraturan adab-adab apa saja yang harus diperhatikan oleh guru laki-laki atau pimpinan pesantren itu sendiri dalam berkomunikasi dengan santri perempuan. Itu satu. Yang kedua, batas-batasnya apa? Kalau tadi memang dengan ada peraturan sekaligus dengan batasnya apa saja. Ketika ada guru laki-laki yang mengajar pada santri akhwat, batasnya apa? Setelah ada peraturan, batasnya apa? Sampai di mana dia punya hak dalam proses belajar mengajar. Kemudian, selanjutnya bagaimana antisipasi? Nah, ini juga harus ada sebuah semangat atau pergerakan peraturan dari lembaga itu sendiri, sehingga tidak begitu bebasnya seorang guru laki-laki atau pimpinan laki-laki dalam sebuah lembaga dalam berkomunikasi dengan santriwati atau akhwat ini. Karena selama ini banyak sekali kita lihat begitu bebasnya seorang guru laki-laki itu dalam berkomunikasi dengan seorang akhwat atau santriwati, seorang perempuan di sebuah lembaga pendidikan. Contoh sederhana yang sering kita lihat adalah seperti seorang santriwati bersalaman dengan guru laki-laki yang begitu bebasnya. Dalam Islam itu sendiri tidak boleh, itu hukumnya haram. Bahkan ada hadis Rasulullah tidak pernah menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya, dan lebih baik dicucuk dengan duri yang sangat menyakitkan.
4: Dari pandangan Tengku Subhan dan Ustaz Muhadar tersebut, maka pemerintah melalui dinas dan lembaga terkait kiranya perlu membuat sebuah aturan serta juknis terkait aktivitas pesantren, seperti tidak memperbolehkan santri ataupun santriwati ke rumah pimpinan daya untuk bekerja ataupun membantu istri pimpinan daya, membatasi hubungan guru laki-laki dengan santriwati, dan beberapa ketentuan lain yang bisa menyebabkan terjadinya kasus kekerasan seksual. Demikian Nasrullah melaporkan.
3: Baik, pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau akrab disapa Haji Uma, kembali menyoroti ketidaksinkronan data desil, di mana banyak warga miskin justru tercatat di kategori mampu atau desil 8. Berikut laporan disampaikan oleh Saifullah Nurdin.
7: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Aceh Utara Sabtu kemarin 9 Mei 2026. Sidak ini merespon banyaknya keluhan warga terkait implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Haji Umar menyoroti ketidaksinkronisasi data desil di mana banyak warga miskin justru tercatat di kategori mampu atau desil 8. Akibatnya, warga yang seharusnya mendapat layanan gratis terpaksa membayar biaya pengobatan secara mandiri. Haji Umar menegaskan persoalan administrasi tidak boleh menghalangi hak dasar rakyat untuk sehat.
8: Evaluasi terkait dengan penanganan pasien atau masyarakat yang itu verifikasi yang baru dilakukan tuh verifikasi desil. Nah, inilah kita mengecek langsung ke lapangan karena kita mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan desil yang terkadang desil ini di luar daripada kenyataan. Seharusnya masyarakat yang dilayani dalam kesehatan itu masuk desil 2, tapi tanpa sepengetahuan mereka itu masuk ke dalam desil 8, sehingga timbul persoalan pasien tersebut harus secara mandiri membayar.
7: Lanjutnya, data dari Kementerian Sosial ini sebenarnya bisa dievaluasi dan diverifikasi ulang melalui validasi desa lewat sistem online. Ia juga menyarankan agar peraturan gubernur tersebut dibatalkan atau segera diterbitkan aturan baru yang lebih solutif, termasuk melakukan sistem klaim balik. Rumah sakit harus tetap memberikan pelayanan secara general sesuai data penduduk. Selain mendesak perubahan aturan, Haji Umar juga menyarankan solusi jangka pendek berupa penggunaan surat keterangan dari kepala desa sebagai bukti nyata kondisi ekonomi warga. Nantinya, biaya tersebut dapat diklaim ke pemerintah melalui kolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Dari Aceh Utara, Seplah Nurdin melaporkan.
3: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Meningkatkan kebugaran serta mencegah berbagai penyakit, pemerhati kesehatan Aceh meminta masyarakat untuk melakukan olahraga teratur untuk menjaga imunitas tetap kuat. Berikut kembali dilaporkan oleh Saipullah Nurdin.
7: Kondisi cuaca yang sering tidak menentu belakangan ini menuntut kita untuk lebih waspada terhadap penurunan daya tahan tubuh. Olahraga teratur kini bukan lagi sekedar hobi, melainkan pilar krusial untuk menjaga imunitas tetap kuat dan meningkatkan kebugaran serta mencegah berbagai penyakit. Pemerhati Kesehatan Aceh, Nes Yusrawati SKMKes, menjelaskan bahwa dalam teori epidemiologi, kesehatan manusia sangat dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara lingkungan dan penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Olahraga berperan memperkuat daya tahan tubuh agar tidak mudah terpapar faktor-faktor resiko tersebut. Karena olahraga memberikan dampak positif dalam 3 aspek utama, yaitu aspek fisik, mental, dan sosial.
9: Untuk menjaga kesehatan itu kita dipengaruhi oleh lingkungan. Itu ada teori trilogi epidemiologi. Nah, jadi harus ada upaya-upaya yang kita lakukan agar kita tetap sehat. Salah satunya adalah dengan berolahraga. Jadi olahraga itu manfaatnya sangat bagus untuk kesehatan. Apa manfaatnya? Ada 3 manfaat olahraga untuk kesehatan kita. Yang pertama, manfaat secara fisik. Yang kedua, manfaat secara mental. Dan olahraga itu bermanfaat secara sosial.
7: Menurutnya, olahraga bukan satu-satunya faktor penentu. Olahraga harus dipadukan dengan unsur perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Seperti menjaga pola makan bergizi, istirahat yang cukup, tidak merokok, serta menjaga kebersihan lingkungan. Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap screening atau pemeriksaan kesehatan awal sejak dini, mulai dari masa kehamilan hingga lanjut usia. Pemantauan berat badan dan kondisi fisik secara berkala sangat disarankan agar gangguan kesehatan dapat terdeteksi lebih cepat. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
3: Ya, pendengar, dengan berakhirnya informasi terkait dengan meningkatkan kebugaran serta mencegah berbagai penyakit, pemerhati kesehatan Aceh meminta masyarakat untuk melakukan olahraga rutin mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Bersama saya, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok, dan juga rri.co.id. Tetaplah bersama kami.
2: Demikian, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia, Luxembourg.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, dan juga para pendengar kami di RRI Digital. Selamat pagi paling baik. Semoga pagi ini semuanya ya menjadi awal pekan dengan semangat baru, pikiran positif dan langkah terbaik, dan semoga saja ini membawa kelancaran pekerjaan, kemudian juga kesehatan serta kebahagiaan untuk kita semua dengan mengawali hari ya dengan rasa kebersyukuran karena Allah saat ini masih terus memberikan kehidupan ya, kesempatan untuk kita semua untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga tetap semangat untuk menjalani aktivitas dan jadikan Senin ini sebagai awal menuju sebuah keberhasilan yang sudah ada ingin gapai sejak dulu. Tetaplah bersama kami pendengar di perjalanan lagu-lagu daerah akan terus kami hadirkan sampai menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Rala Tarmizi, Punggung Selangor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki.